0: Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
3: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
5: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
4: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
6: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
7: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
6: Iya. Apa benar Pak?
7: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
6: Iya Pak.
7: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
6: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
4: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
8: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
11: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
12: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
13: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
14: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
17: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan Dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM Stereo 102 MHz dan AM 1377 KHz.
1: 31.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Saat ini saya temani Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Opini Publik kali ini, pendengar, saya hadirkan untuk Anda bagaimana masyarakat menilai atau menyikapi fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tak sesuai dengan nilai ajaran dan juga kesusilaan. Anda bisa bergabung bersama kami untuk di pagi hari ini di Opini Publik. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi opini Anda di Opini Publik kali ini, pendengar, terkait dengan bagaimana masyarakat menilai fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai ajaran agama dan juga ketentuan kesusilaan. Silakan saya perguna di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 1260. Sekali lagi 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Masih di pagi hari ini saya hadir untuk Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya masih menanti atensi Anda yang ingin bergabung di Opini Publik.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinduan Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk di kesempatan pagi hari ini, saya temani Anda di Opini Publik Pro 1. Anda bisa bergabung bersama kami di Opini Publik untuk kali ini terkait dengan bagaimana masyarakat menilai fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran nilai agama dan juga kesusilaan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui layanan telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9485-0965. Di Pro 1 RRI Toli-Toli, saya hadir menemani Anda untuk pagi hari ini dalam rangkaian acara Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa MUI Toli-Toli yang sudah mengeluarkan tausiah menjaga syariat dan ketertiban saat hajatan, di mana Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli-Toli secara resmi mengeluarkan tausiah terkait dengan pentingnya menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan, serta ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan di tengah masyarakat. Dan pendengar, mengingat masyarakat bahwa kegiatan hajatan dan hiburan merupakan bagian dari sarana silaturahmi, sehingga pelaksanaan perlu tetap memperhatikan norma agama, adat kesopanan, dan juga ketertiban sosial. Nah pendengar, MUI sendiri menekankan agar setiap penyelenggara hajatan, baik pernikahan, hitanan, syukuran, maupun kegiatan lainnya, dapat memastikan hiburan yang disajikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan norma kesusilaan. Selain itu pendengar, penyelenggara diminta memperhatikan bentuk hiburan yang ditampilkan agar tidak mengandung unsur pornografi, porno aksi, maupun pertunjukan yang dapat menimbulkan keresahan atau dampak negatif di tengah masyarakat. Nah, terkait dengan ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon dalam program acara Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli, bagaimana masyarakat menilai fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama maupun kesusilaan. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di pagi hari ini saya masih hadir untuk Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di 102 MHz dan AM 1377 kHz dengan kebersamaan Sally yang masih terus menantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Opini Publik. Anda bisa menyampaikan seperti apa pendapat Anda terkait dengan bagaimana masyarakat menilai fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan kesusilaan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di pagi hari ini saya masih hadir untuk Anda lewat opini publik Pro 1 RRI, Toli-Toli. Ini terkait dengan bagaimana masyarakat menilai fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran atau nilai agama serta dan nilai kesusilaan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon kami 0853-438-31230 atau di 0821-948-30965. Pendengar, MUI Toli-Toli ini mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung, khususnya untuk masyarakat Toli-Toli yang memiliki hajatan. Penyelenggara itu diharapkan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, termasuk waktu ibadah, serta memastikan kegiatan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, dalam tausiah tersebut juga penyedia jasa hiburan juga diharapkan memiliki tanggung jawab moral dengan memberikan pertunjukan yang mengedepankan etika tentunya, kesopanan, dan nilai-nilai budaya. MUI juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membangun sikap saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan pesan Ketua MUI, Ustadz Palatihan ya,

MUI Kabupaten Toli-Toli Ustadz Palatehan LC dalam menjaga kehidupan masyarakat agar tetap damai dan harmonis. Nah, melalui tausiah tersebut pun Ketua MUI Kabupaten Toli-Toli berharap seluruh pihak dapat memahami bahwa kemeriahan sebuah hajatan itu tidak harus mengabaikan nilai agama ya pendengar, apalagi mengabaikan nilai kesusilaan dan ketertiban. Nah, hiburan yang diharapkan itu dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga Ketua MUI sendiri mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli untuk bersama-sama ini menjaga lingkungan sosial yang aman, mengajak masyarakat untuk tetap tertib dan juga bermartabat sehingga setiap kegiatan kemasyarakatan ini dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan saya masih berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya ajak Anda untuk beropini di pagi hari ini, seperti apa opini Anda terkait bagaimana masyarakat menilai fenomena hiburan dalam hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan juga nilai kesusilaan. Terus stay bersama Prosata RRI Toli-Toli di pagi ini, saya masih terus hadirkan untuk Anda dan tentunya saya masih menanti atensi ada yang ingin bergabung di opini publik di Prosatu RRI Toli-Toli. Sebelum nanti di pukul 9 kita akan dengarkan Toli-Toli Menyapa yang akan dipandu oleh rekan saya Ahmad Mukadas.

Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RR Itoli-Toli, dan tentunya untuk kelanjutan bagaimana fenomena hiburan dan hajatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan kesusilaan, sebentar akan kita hadirkan di Toli-Toli Menyapa terkait bagaimana hajatan dan hiburan antara tradisi, etika, dan juga ketertiban yang akan dipandu oleh rekan saya Ahmad Mukadas. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay bersama kami di Opini Publik untuk hari ini di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya saya akan hadirkan Toli-Toli Menyapa di pagi hari ini terkait dengan hajatan dan hiburan antara tradisi, etika, dan ketertiban yang akan dipandu oleh rekan saya Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Menyapa edisi hari

0: Ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bersama saya, Ahmad Mukadas, akan menemani Anda semuanya kurang lebih sejam ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026, Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Tolu Toli, mengeluarkan tauziah tentang menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan dan ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan. Berdasarkan konfirmasi kami kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu Toli, tauziah ini dikeluarkan oleh MUI karena adanya permintaan, karena adanya desakan dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah Kabupaten Tolu Toli terkait dengan hiburan yang disajikan pada setiap hajatan, setiap pesta yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kesusilaan dan norma-norma serta syariat agama Islam yang ada di Kabupaten Tolu Toli, sehingga muncullah tauziah ini. Namun seperti apa tanggapan dan tentu respon daripada masyarakat kita dan juga narasumber kita di kesempatan kali ini? Saya sudah bersama dengan beberapa orang narasumber bergabung via Zoom. Yang pertama ada tokoh masyarakat, ada Pak Ustadz Alimuddin Al-Dondoni, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz, assalamualaikum. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada penyuluh sosial ahli muda DP3 Kabupaten Tolu Toli, Ibu Erni Japar, SST. Assalamualaikum, Ibu Erni.
1: Ya, waalaikumsalam. Salam perlindungan, Pak.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kemudian yang ketiga ada Ketua Solidaritas Musisi Artis Tolu Toli Smart, ada Pak Sukirman. Assalamualaikum, Pak Sukirman. Iya, ini kecil sekali penerimaan kami di studio. Suara Pak Sukirman kecil sekali kami dengarkan di studio. Dan mungkin bisa di setel lagi ya, supaya bisa lebih jelas lagi pendengaran kami. Kami juga sejak kemarin sampai dengan hari ini sudah mengundang dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu Toli. Namun sampai dengan dialog ini berlangsung, belum ada konfirmasi, belum ada kepastian apakah mereka akan hadir atau tidak. Tetapi kami sudah menyurati sejak kemarin untuk meminta kehadiran Majelis Ulama Indonesia terkait dengan tausiah yang mereka keluarkan. Anda pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung, Anda bisa masuk, berbincang-bincang, memberikan saran, masukan, dan kritikan tentunya yang bersifat membangun di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita pagi hari ini, hajatan dan hiburan antara tradisi, etika dan ketertiban. Mungkin saya sudah terhubung dengan Pak Ustadz Alimuddin Dondonio. Ya, ini mungkin masih bisa diperbaiki ya. Saya mungkin lebih awal ke Pak Sukirman dulu, Ketua Solidaritas Musisi Artis Tolu Toli Smart. Pak Sukirman.
2: Ya.
0: Ya, ini iya, penerimaan kami di studio sangat kecil sekali suaranya Pak Sukirman. Mungkin volumenya bisa di ya. Mungkin bisa pakai headset Pak Sukirman supaya kami dan juga pendengar bisa mendengarkan secara jelas apa yang nanti Pak Sukirman sampaikan. Saya mungkin ke Ibu Erni Jafar dulu, penyuluh sosial ahli muda DP3 Tolu Toli. Ibu Erni.
1: Iya.
0: Pertanggal 14 Agustus 2026 ini Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu Toli mengeluarkan tauziah terkait dengan kesusilaan, kesopanan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat tausiah ini? Dan juga ini berbekal dari mungkin keresahan daripada orang tua ya, keresahan dari masyarakat bahwa hiburan-hiburan selama ini kalau sudah pukul 22 ke atas ini sudah hiburan yang tidak layak konsumsi. Kami bisa persepsikan seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini, Ibu Erni?
1: Ya, terima kasih Pak sudah diikutkan DP3A dalam forum ini.
0: Ya, mungkin bisa on cam Ibu Erni lebih awal ya.
1: Ya. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan DP3 untuk ikut di dalam forum ini terkait dengan tema kita kali ini. Dan kalau kami dari sudut pandang DP3A, kami melihat masalah hajatan yang selama ini juga dilaksanakan di masyarakat atau hiburan ini bukan sekedar soal berisik begitu Pak ya, dari atau macet atau kegiatan-kegiatan lainnya, tetapi kalau kami dari sudut pandang DP3A terkait dengan perlindungan anak, ini kami melihat ada hak-hak anak dan ketahanan keluarga yang sering terabaikan begitu ya di dalamnya. Ada aspek perlindungan anak dan pengatur sama gender yang sering luput kita dari perhatian kita itu semua begitu. Nah, artinya bahwa di sini kita kami dari DP3 itu sendiri perlu meluruskan etika hiburan begitu ya. Karena tadi sudah disampaikan dengan pakaian yang kita melihat begitu ya,
0: Betul.
1: banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu dengan dari segi pakaiannya, kemudian juga waktu pelaksanaan itu memang di jam-jam yang sangat mengganggu waktu tidur untuk anak. Nah, kami DP3 sendiri menyoroti ada beberapa hal yang menjadi apa kami luruskan untuk beretika berhiburan yang benar begitu ya. Yang pertama kami soroti adalah satu, hak istirahat tumbuh kembang anak. Ini anak ini membutuhkan jam tidur yang cukup dan berkualitas yaitu 8 sampai 10 jam. Dan dengan adanya perayaan ini biasanya sampai pagi begitu ya. Kemudian juga suara musik yang keras ini sampai pagi ini juga merusak kualitas tidur anak dan ini memicu stres mereka untuk mereka tidak konsentrasi di sekolah. Begitu juga buat ibu-ibu menyusui, lansia yang memang mereka membutuhkan di jam-jam itu memang membutuhkan waktu untuk beristirahat begitu ya. Tetapi dengan adanya hiburan ini juga rawan stres begitu ya untuk ibu-ibu kemudian juga para lansia. Kemudian Pak, ini juga yang sangat penting sekali adalah paparan konten. Mungkin seringkali hajatan ini juga menampilkan tarian-tarian yang agak sedikit porno begitu ya. Atau juga ya pakaian yang minim begitu di lokasi anak-anak. Ini kan di ruangan yang terbuka begitu. Jadi tidak ada pembatasan anak tidak usia. Jadi semua anak bisa menonton, semua masyarakat. Nah, ini juga adalah satu paparan yang apa ya yang tidak mengedukasi anak begitu ya. Jadi banyak hiburan-hiburan anak yang tidak apa ya yang apa bertentangan dengan etika moral begitu ya dan hak anak juga untuk mendapatkan tontonan yang sehat bagi tumbuh kembang anak
0: Baik,
1: begitu.
0: berbicara
1: Kemudian
0: soal anak tidak mendapatkan tontonan yang sehat seperti itu. Ini tentu pasti ada penyebabnya. Kira-kira siapa yang salah? Apakah memang penyedia hiburannya, apakah memang tuan pestanya, ataukah orang tuanya yang mengikutkan anaknya?
1: Ini Pak, ke DP3.
0: Iya, ke DP3A.
1: Oh iya, oke. Siap. Jadi artinya di sini Pak, kita tidak apa merekomendasikan bahwa ini tidak boleh begitu ya, tidak, tetapi bagaimanalah kita mendorong begitu agar lebih beretika dan ramah anak di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau hiburan-hiburan seperti itu, Pak.
0: Artinya harus ada pembatasan-pembatasan mungkin yang dilakukan oleh orang tua kah atau mungkin oleh penyedia hiburan kah dan lain sebagainya seperti itu agar tidak ditonton dan tidak disaksikan oleh anak di bawah umur karena ini memang akan berpengaruh terhadap psikologinya.
1: Ya. Ya, siap. Kami akan mendorong Pak DP3A untuk apa kebijakan-kebijakan lokal di tingkat desa dengan membuat aturan-aturan tadi bahwa jam-jam untuk melakukan ini mungkin dibatasi dari jam 2 sampai jam 23 begitu. Kemudian juga apa ya? Ya, itu kami akan selalu berkoordinasi dengan apa ya pihak pemerintah desa atau RT untuk pembatasan jam operasional misalnya jam 2 sampai jam 23 demi anak-anak dan keluarga. Kemudian juga ada sensor konten hiburan begitu memastikan lagu-lagu dan pakaian penampilan tetap apa ya tetap sopan serta ramah anak. Kemudian juga akses-akses jalan tidak menutupi jalan-jalan atau fasilitas umum. Seperti
0: Iya,
1: itu, Pak.
0: iya. Ditahan dulu, Ibu Erni. Saya ke Pak Sukirman. Pak Sukirman. Pak Sukirman. Iya, ini kecil sekali penerimaan kami di studio pagi ini, Pak. Tidak kurang jelas apa yang Pak Sukirman sampaikan. Baik. Pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, di 0853-4383-1230 atau 0821-9830-965. Anda bisa bergabung, Anda bisa masuk dan berbincang-bincang dengan narasumber kami. Kami juga masih menunggu Pak Ustadz Alimuddin Al-Dondoni SE. Kita mau coba bicara dari sudut pandang agamanya. Seperti apa tauziah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tolu-Toli terkait dengan nilai-nilai kesusilaan terkait hajatan dan juga hiburan. Kemudian ada Pak Sukirman, Ketua Solidaritas Musisi Artis Tolu-Toli Smart, dan juga ada Erni Japar. Kami kemarin sudah menghubungi, memberikan surat kepada Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu-Toli terkait dengan dialog ini, namun sampai dengan hari ini perwakilan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu-Toli belum bersedia hadir karena mungkin sesuatu dan lain hal. Pak Sukirman bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, Pak?
2: Jelas.
0: Ya, cuma penerimaan kami di studio saat ini kecil sekali, Pak, suara yang Pak Sukirman keluarkan. Iya. Pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, kami juga masih menunggu Pak Ustadz Alimuddin Al-Dondoni bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kita berbicara bagaimana tausiah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu-Toli terkait dengan adanya masukan dari masyarakat kita menjaga nilai-nilai syariat kesusilaan dan juga ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan. Ini berbekal tentu dari kondisi hiburan ataupun penampilan-penampilan yang coba ditampilkan oleh para musisi kita. Ya, saya sudah tersambung dengan Pak Sukirman. Pak Sukirman?
3: Iya.
0: Iya, ini jelas sekali suara Anda, Pak. Baik, Pak Sukirman, pada tanggal 14 Agustus 2026, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolu-Toli mengeluarkan tausiah terkait dengan nilai-nilai syariat, kesusilaan dan ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan. Ini juga bersumber dari masukan masyarakat kita yang setiap hajatan ada penampilan-penampilan memang yang tidak pantas disaksikan oleh anak-anak kita, utamanya mungkin anak-anak di bawah umur. Bagaimana Anda melihat tausiah ini, Pak Sukirman selaku Ketua Smart? Silakan.
3: Iya, terima kasih banyak, Pak. Ini luar biasa. Terima kasih atas undangannya kepada pemirsa yang ikut live pada pagi hari ini. Pada hakikatnya, kami sangat mensupport tausiah daripada MUI, ya MUI Tolu-Toli. Bahkan karena bentuk support kami memfollow up, ya. Terkait masalah tausiah MUI pada waktu itu, ya, dikeluarkan pada tahun kemarin, ini saya masih ada simpan. Saya menghadap ke Bupati pada waktu itu, ya, kemudian ke Polres untuk bagaimana kita bisa duduk bersama memikirkan masalah ini. Karena jujur, Pak, kita tidak bisa melihat memakai kacamata kuda persoalan ini. Karena saya selaku Ketua Solidaritas Musisi dan Artis Tolu-Toli sangat mensupport, tapi ada pertanyaan saya yang seperti apa rambu-rambu yang tidak bisa langgar supaya bisa semua penyanyi ini, Pak, anak-anak saya bisa sebenarnya memanage masalah penampilan mulai dari goyangan sampai pakaian.
0: Iya.
3: Iya. Cuma yang saya pertanyakan di mana batasannya? Iya. Kalau kita berbicara syariat agama itu tidak ada yang benar. Tapi ingat, ada aspek sosial terhadap anak-anak kami, teman-teman kami. Ya. Jadi pertanyaan saya begitu. Sampai di mana batasannya, yang seperti apa dilarang? Supaya saya bisa, karena teman-teman penyanyi ini anak-anak saya, semua saya bisa atur. Ya.
0: Okay.
3: Karena ini persoalan, Pak, juga permintaan Tuan Pesta. Saya ini selain musisi, selain saya penyanyi, saya juga pemilik sarana.
0: Oke. Okay.
3: Iya, Pak.
0: Iya. Okay.
3: Kurang lebih 40 tahun.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Baik. Berbicara persoalan permintaan Tuan Pesta seperti itu, sehingga disajikan mungkin hal-hal yang sudah tidak bisa disaksikan oleh anak-anak kita di pukul 22 ke atas seperti itu. Nah, apakah ini tidak bisa diminimalisir oleh teman-teman smart, diedukasi oleh teman-teman smart agar janganlah meskipun ada permintaan dari tuan pesta tidak menampilkan hal-hal yang seperti itu. Toh mereka menjual suara bukan menjual goyangan, pakaian dan lain sebagainya, Pak Sukirman.
3: Oh ya, makasih Pak. Jadi gini, dalam aturan izin keramaian sudah tertuang dalam surat izin. Itu 22 sampai 23 ya. Nah, itu. Sudah ada memang di surat izin keramaian. Jujur Pak, kami lebih cepat berhenti lebih baik. Kalau kami, karena kami ini pelayan, memberikan pelayanan terhadap konsumen istilahnya. Ya. Saya kalau masalah aturan jamnya itu Pak, sudah diatur di polsek masing-masing. Ya. Jadi kalau masalah itu Pak, jadi kami ini kalau dibilang ada surat izin kalau jam 10 atau jam 9 kita lebih senang Pak.
0: Oke. Okay. Ya, kalau iya, seperti iya. Itu. Tetapi pertanyaan saya seperti ini Pak Sukirman, apakah bisa penampilan ini tidak menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam pada saat mungkin pukul 22 sampai dengan pukul 24, pukul 00 seperti itu, hanya memberikan mungkin penampilan yang terbaik sesuai syariat Islam dan tentu kita menjual suara seperti itu Pak Sukirman. Bagaimana itu Pak?
3: Bisa sekali Pak, bisa sekali. Karena kenapa? Makanya saya bilang anak-anak saya ini bisa atur. Terkadang kami punya dapat teman-teman ini dapat tekanan dari tuan pesta. Ya, sudahlah penonton, apalagi penonton ya. Ya. Tapi begini, ini teman-teman kami Pak bisa saya setel. Masalah penampilan pakaiannya. Ya, ya itu satu. Karena desakan tekanan daripada yang mengundang kami. Begitu Pak.
0: Mm-mm.
3: Jadi saya begini Pak. Halo.
0: Iya silakan Pak Sukirman.
3: Iya iya. Jadi gini, justru itu Pak, saya minta kepada semua unsur yang ada, siapa yang bisa memfasilitasi kita duduk bersama supaya ada rambu-rambu, misalnya seperti jam sekian harus pakaian yang seperti ini sampai selesai misalnya. Itu rambu-rambu yang seperti apa? Karena kalau berbicara goyangan, Pak, kalau dangdut itu identik memang dengan goyangan.
0: Oke, okay, tetapi ya. Bukan goyangan erotis, Pak Sukirman, ya?
3: Iya. Jadi kalau persoalan goyang erotis itu, Pak, saya ini pemilik. Alhamdulillah, kita lihat semua live-live-nya saya. Live-live dari penampilannya kami. Karena saya bisa atur. Anak-anak kalau sudah berlebihan goyangannya, saya bisik, Pak. Jangan. Biar kalian tidak goyang, saya tetap bayar. Ya, nggak perlu kau ikuti orang punya keinginan. Kalau saya Pak ya pribadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, tapi itulah saya bilang. Itu makanya itu saya minta kita duduk bersama dengan unsur yang ada. Hmm. Ini persoalan Pak gini. Ini sangat kecil menurut saya untuk mengantisipasi. Yang penting kita duduk bersama, libatkan mulai dari kepala desa, KUA, polsek yang ada. Nah. Ini kan berkaitan ini Pak. Kalau
0: okay.
3: Itu yang bisa kita duduk bersama, insya Allah selesai persoalan.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Ditahan dulu Pak Sukirman, jangan dimatikan handphonenya dan jangan dimatikan laptopnya Pak ya. Kita masih live. Kita terima penelpon dulu Pak Sukirman, ada Pak Kendi di Tolu-Tolu. Pak Kendi, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
0: Pagi.
2: Bapak Ibu narasumber.
0: Iya, silakan Pak Kendi.
2: Makasih. Keluarnya surat edaran atau tausiah dari majelis ulama itu perlu di follow up dan berarti ada yang tidak itu artinya perlu disikapi. Jadi saya menyikapi apa yang disampaikan ketua musik apa semar itu dan itu apa yang dipersyaratkan itu tidak perlu dibahasakan ya kan karena dia kan minta rambu-rambu seperti apa yang semu sampaikan. Itu saya lihat ya penyanyi kita khususnya Toli-Toli itu kalau setelah acara resmi karena hajat itu atau katakan pesta perkawinan setelah acara perjamu atau resepsi mereka berganti pakaian dan menggunakan pakaian yang yang transparan.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan mungkin itu yang disikapi mungkin dari majelis ulama.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi rambu-rambu apa lagi yang dituntut oleh SMAR? Iya kan? Biar sampai kemana itu tidak perlu kita minta rambu-rambu yang perlu bahasa, aturan apa semua. Dan itu jadi saya support dari majelis ulama Gitu.
0: Oke. Okay. Ya, intinya mungkin intinya ya? Pak Kendi bahwa meskipun Tuan Pesta minta begini-begini jangan diikuti mungkin, begitu ya?
2: Iya, iya. Karena itu kan Tuan Pesta cuma tanggungnya membayar dia apa? Kita kan selaku pemusik, penghibur juga harus ada aturan yang kita pegang
0: okay.
2: yang dikeluarkan oleh majelis.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan?
0: Baik.
2: Sampai yang disampaikan tadi itu ibu kan penontonnya anak-anak.
0: Iya. Bukan cuma anak-anak penontonnya, orang tua pun ada, Pak.
2: Orang tua, iya.
0: Iya.
2: Ya kalau Pak, sampai kasus yang terjadi di Sulsel ada
0: iya.
2: namanya candoling-doling.
0: Oke.
2: Okay. Tapi alhamdulillah, tuli-tuli belum ada yang namanya candoling-doling.
0: Iya.
2: Tapi kalau seperti itu dibiarkan, bisa mengarah ke situ nantinya.
0: Mm-mm.
2: Kalau menuntut
0: iya.
2: rambu-rambu tetap
0: iya. nyata. Baik, Pak Kendi. Ya, kan? Pak Kendi, ini artinya, Pak Kendi, ini artinya siapa yang salah? Orang tuanya atau anaknya atau siapa? Karena orang tuanya menonton, anaknya juga pasti ikut, Pak. Karena belum pulang ke rumah.
2: Artinya tidak perlu kita saling menyalahkan. Yang perlu itu dari Smart bisa kan katanya kan dia bisa atur anak-anaknya.
0: Oke. Okay.
2: Tidak pengalaman sama
0: baik.
2: Anak-anaknya.
0: Oke.
2: Okay. Itu senimannya itu.
0: Oke okay, baik.
2: Menampilkan seperti apa yang di,
0: okay.
2: tidak dikehendaki oleh MUI.
0: Baik.
2: Tuli-tuli itu penghuninya itu kan mayoritas muslim.
0: Baik.
2: Itu tidak
0: okay.
2: sesuai dengan adat-adat ketimuran kita.
0: Oke okay, baik.
2: Kan begitu.
0: Iya okay, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Toli-Toli. Mungkin ada di belakang Pak Kendi, kami persilakan di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Ada yang mau bergabung? Kita sapa? Iya, halo? Halo?
4: Halo?
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Gafar di Tende.
0: Iya, silakan Pak Gafar di Tende.
4: Berbicara masalah ini goyangin air itu persoalan kehidupan dari kita saja ini. Jadi yang mana kita mau ikuti etika-etika yang benar sesuai dengan aturan-aturan agama Islam, kita tidak anu, jangan kita ikuti permintaan dari Tuan Pesta. Dan juga ini penyanyi-penyanyi kita ini kan dia dibayar. Ya kan bagaimana caranya kalau dia sudah menyanyi berpakaian yang bagus, yang bagus mau tidak mau orang tua dan anak-anak nonton juga. Pakaian tidak bagus, nonton juga. Jadi ini namanya keramaian. Jadi salah satunya ini dari pemainnya ini tolong disampaikan berpakaian begini lah kamu.
0: Oke.
4: Saya bayar kamu.
0: Baik.
4: Terima kasih banyak Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Gafar di Tende. Sebelum dijawab oleh mungkin Pak Sukirman dan juga oleh Ibu Erin Jafar, saya sudah terhubung dengan Pak Ustadz Alimuddin Al-Dondoni, SE, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Pak Ustadz, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan Pak Ustadz.
5: Ahlan bik.
0: Iya. Pak Ustadz, ini ada tausiah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Toli-Toli, terkait dengan nilai-nilai kesusilaan dan lain sebagainya dalam hajatan dan hiburan. Mungkin Pak Ustadz juga sudah membaca, Pak Ustadz juga sudah melihat, karena ini sudah dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2026, beberapa hari sebelumnya. Bagaimana Pak Ustadz melihat persoalan ini? Silakan Pak Ustadz.
5: Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Jadi persoalan hajatan yang di dalamnya ada hiburan, dalam hiburan tersebut terjadi beberapa yang hal-hal yang tidak sesuai dengan adat ketimuran. Kemudian menurut syariat agama hal tersebut juga tidak dibenarkan. Kalau menurut saya, fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk Kabupaten Toli-Toli ini mesti juga di backup oleh seluruh stakeholder. Dalam hal ini saya menginginkan fatwa ini disikapi dengan baik, kemudian langkah pemerintah daerah khususnya wilayah Kabupaten Toli-Toli ini dibutuhkan untuk membahas persoalan fatwa Majelis Ulama ini, kemudian ada surat edaran yang harus dikeluarkan juga pemerintah daerah atau kepala wilayah, kemudian kepala desa untuk memberikan peringatan kepada elektron atau alat musik yang menggunakan biduan-biduan atau artis yang vulgar begitu. Saya pikir hal ini sudah tidak sesuai dengan adat ketimuran. Kemudian yang kedua adalah melanggar syariat. Saya pikir bukan hanya Majelis Ulama yang tidak sepakat dan mengeluarkan fatwa itu. Dan kita ingin juga dari agama lain daripada agama non-muslim juga mengeluarkan, seperti Persatuan Gereja Kabupaten Tuli-Tuli juga dapat mengeluarkan fatwa yang sama untuk memberikan peringatan penyedia jasa. Penyedia jasa sebenarnya yang kita inginkan ini, penyedia jasanya Elekton tadi untuk tidak menghadirkan biduan-biduan yang vulgar. Karena selihat setahu saya, kalau acaranya awal-awal itu jam 7, jam 8 itu masih
0: bagus,
5: suasananya bagus.
0: Iya.
5: Tapi begitu para tamu, tamu-tamu penting sudah keluar jam 10 ke atas, itu goyangannya udah vulgar sekali.
0: Iya.
5: Jadi kalau menurut saya, fatwa Majelis Ulama ini adalah langkah yang bagus dan kita semua harus mendukung fatwa itu. Bahkan kalau untuk kami sendiri, untuk di wilayah wilayah adat Dondo ini, kami juga akan menyikapi persoalan ini dan mengumpulkan seluruh para tokoh adat.
0: Iya.
5: Kemudian di wilayah adat ini untuk mengeluarkan fatwa yang sama dari Dewan Adat Masyarakat Dondo
0: ke wilayah
5: adat.
0: Iya.
5: Supaya penyedia jasa ini tidak menyediakan biduan yang vulgar gitu.
0: Baik. Artinya Pak Ustadz, ini harus di backup oleh stakeholder terkait yang ada di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli, bukan hanya Majelis Ulama Indonesia ya. Artinya ada Kapolsek, ada Kepala Desa dan lain sebagainya, dan harus ada sanksi tegas di dalamnya jika hal ini dilanggar.
5: Iya, saya pikir semuanya harus stakeholder ini harus bekerja sama. Kemudian pemerintah daerah, kepala wilayah, kepala-kepala desa harus menyikapi persoalan ini, karena fatwa Majelis Ulama ini dikeluarkan dengan dasar dalil dan punya rujukan. Nah, kemudian juga tidak sesuai dengan kondisi adat ketimuran yang ada di wilayah kita. Bahkan kami setelah membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia, kami berkumpul para tokoh adat ini memahami bahwasannya memang bukan hanya syariat Islam yang melarang persoalan ini, tetapi dari adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat, khususnya di wilayah kami. Saya yakin itu juga di wilayah yang lainnya begitu juga.
0: Baik.
5: Jadi saya saya pikir fatwa Majelis Ulama ini harus disikapi dengan baik. Nah, kemudian ada sedikit tambahan dari kami. Seperti ketika Majelis Ulama Indonesia dulu berfatwa tentang COVID, kemudian hari ini Majelis Ulama Indonesia untuk wilayah Tuli-Tuli juga berfatwa persoalan penyedia jasa atau hiburan yang sudah melanggar etika, yang melanggar tradisi adat istiadat yang ada di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli. Maka semua stakeholder ini harus terlibat, kemudian akan memberikan sanksi. Kalau kami sih berpikir kita dari Dewan Adat Masyarakat Dondo itu akan memberikan sanksi kepada penyedia jasa di wilayah Dondo, yang mana penyedia jasa ini bisa merusak daripada apa namanya, adat istiadat yang ada di wilayah.
0: Baik. Ditahan dulu Pak Ustadz, saya ke penelpon, ada Pak Ambo Umang di Panasakan. Assalamualaikum Pak Ambo Umang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ambo.
6: Jadi tausiah yang dikeluarkan MUI ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama pada tanggal 24 Juni 2025 kemarin. Nah, kemudian kami, saya selaku Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Tuli-Tuli, ini merespon tausiah yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Tuli-Tuli. Kami mengeluarkan surat untuk memperkuat tausiah dari MUI tersebut, dan kami sempat sowan dengan Bapak Kapolres Tuli-Tuli pada waktu itu, Bapak AKBP Wayan Wairacana Aryawan, S3. Dan surat itu juga kami berikan tembusan kepada Bapak Bupati Tuli-Tuli, kemudian kepada MUI Tuli-Tuli sendiri, dan Kementerian Agama Kabupaten Tuli-Tuli. Dengan tujuan agar Bupati Tuli-Tuli bisa segera mengeluarkan surat edaran dan kemudian diperkuat oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Tuli-Tuli, untuk juga menegaskan untuk gaya erotis di atas panggung itu ditiadakan. Dan Polres Tuli-Tuli, dalam hal ini Polsek yang ada di wilayah masing-masing, harus tegas dengan surat izin keramaian yang dibatasi sampai dengan tanggal 23.00 atau jam 11 malam. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua Senar, Pak Sukirman, kita nggak perlu lagi rambu-rambu. Ini kan sudah cukup jelas.
0: Betul.
6: Dalam Undang-Undang Pornografi dan Pornografi.
0: Iya, betul.
6: Pengaturan hukum mengenai pornografi di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Istilah pornoaksi dan pornografi sendiri dilebur ke dalam satu kerangka hukum utama yang mengatur larangan dan sanksi terkait konten serta tindakan bermuatan seksual yang melanggar norma kesusilaan.
0: Artinya artinya
6: saya minta waktu, Pak.
0: Artinya Pak Ambo Umang mendukung apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena memang ini sudah melanggar nilai-nilai syariat kita ya, khususnya mungkin di pukul 22 ke atas.
6: Namun selanjutnya, assalamualaikum ke tiga narasumber. Ada poin-poin penting dalam undang-undang pornografi dan pornoaksi. Ini kalau berbicara tentang rambu-rambu ya, Bapak ya.
0: Iya.
6: Larangan produksi dan penyebaran itu dalam pasal 4. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Larangan mengunduh dan menyimpan dalam pasal 6, setiap orang dilarang memiliki atau menyimpan materi pornografi tertentu untuk diri sendiri. Nah, ini kan sudah cukup jelas. Jadi stakeholder yang nanti menindaklanjuti fatwa MUI ini, itu dalam hal ini pihak Polres dan Polsek di wilayah masing-masing, ini harus lebih menekankan dengan undang-undang pornoaksi dan pornografi.
0: Baik. Terima kasih.
6: Iya. Saya tambahkan sedikit. Jadi ini permintaan tuan rumah itu jadi alasan para penyanyi untuk tampil. Jadi intinya begini, Pak. Dia melakukan pornoaksi dan pornografi di atas panggung itu sebenarnya awal mulanya hanya tidak sampai dari 5 orang. Yang lain ini hanya mengikut. Tidak ada larangan yang
0: tertegas. Artinya artinya pemilik Elektron juga harus menyaring apa permintaan dari tuan rumah. Kami sudah bisa menarik.
6: Saya tambahkan sedikit
0: lagi. Waktu kita terbatas, Pak Ambo Umang. Waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, ada Pak Ambo Umang di Panasakan sudah bergabung di pagi hari ini. Kita sudah bisa mengambil pointer inti daripada apa yang disampaikan oleh Pak Ambo Umang. Intinya ada pornografi dan pornoaksi di dalamnya. Namun sebelum lanjut dijawab oleh narasumber kami, kita jeda dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
7: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
8: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Ahmad Mukadas di Toli Toli Menyapa, hajatan dan hiburan antara tradisi, etika, dan ketertiban. Ada tiga narasumber kami, Ustadz Alimuddin Aldondonio, tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama. Kemudian ada Ibu Erni Jafar, penyuluh sosial ahli muda DP3A Toli Toli. Ada juga Pak Sukirman, ketua solidaritas musisi artis Toli Toli atau Smart Toli Toli di 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Anda bisa masuk dan bergabung serta berbincang-bincang bersama dengan narasumber kami. Kami masih terus menghubungi Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli Toli. Kemarin kami sudah layangkan undangan terkait dengan dialog ini karena memang tausiah tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sampai dengan dialog ini berlangsung, belum ada satupun perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli Toli yang hadir untuk berdiskusi. Mungkin ada yang bergabung, kita coba sapa. Halo. Ya, terputus. Saya ke Pak Sukirman, Ketua Smart Toli Toli. Pak Sukirman. Ya, mungkin bisa dihubungi kembali Ketua Smart Toli Toli. Kita by phone aja. Kalau memang penerimaan atau jaringan di Pak Sukirman tidak bagus, kita coba hubungi by phone supaya bisa menjawab apa yang menjadi keluhan masukan dari masyarakat kita tadi di Kabupaten Toli Toli. Iya, Pak Sukirman.
4: Iya.
3: Iya, Pak Sukirman tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kendi tadi di Nalu, kemudian ada Pak Ambo Umang di Panasakan. Bagaimana komentar Anda terkait dengan hal tersebut? Silakan Pak Sukirman.
4: Iya, pada hakikatnya Pak, kami mulai dari tausiah MUI maupun masukan daripada penelpon teman-teman, kami sangat setuju. Iya, kami sangat setuju, sangat mensupport. Iya, nah, satu permintaan, dari awal saya katakan satu permintaan saya, mari kita duduk bersama semua stakeholder yang ada. Ya, di kecamatan itu Pak, sudah ada KUA-nya, sudah ada polseknya. Nah, mulai dari waktunya apa semua itu saya setuju kami. Ya, saya selaku Ketua Solidaritas Musisi dan Artis Toli Toli sangat mensupport, sangat setuju. Tapi itu mari kita duduk bersama, kemudian ada rambu-rambu mana yang kita harus, karena meskipun ada di situ dalam aturan yang seperti Ambo sampaikan itu sudah jelas, tapi kita inginnya itu supaya kumpul bersama, duduk bersama. Setelah hasil itu Pak, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa seperti ini. Iya. Kemudian jangan minta maaf ya, jangan cuma tertulis, harusnya ada tindakan di lapangan. Karena biar berapa puluh kali kita keluarkan tausiah, kalau tidak ada tindakan di lapangan itu nonsen itu.
3: Oke. Okay. Ya. Ya. Artinya
4: saya setuju dengan Pak Alimuddin.
3: Oke.
4: Okay. Saya dengan Ustaz Alimuddin, saya setuju sekali juga.
3: Ya. Artinya harus ada tindakan tegas seperti itu jika rambu-rambu tersebut dilanggar.
4: Iya, harus ada tindakan Pak, karena kalau cuma tausiah, minta maaf ya, bukan saya tidak indahkan, tapi di lapangan kami ini pelaku Pak, pelaku usaha. Jadi semua punya karakter di lapangan. Ya.

0: Anda membawahi musisi dan artis yang ada di Toli-Toli. Apakah Anda tidak bisa menyampaikan hal ini, tidak bisa mungkin mensosialisasikan kepada teman-teman Anda, Pak Sukirman juga pemilik salah satu Elektron yang kami ketahui. Apakah bisa disampaikan kepada artisnya bahwa jangan berpakaian seperti ini, meskipun ada permintaan dari tuan rumah, Pak Sukirman?
1: Jadi begini, Pak. Ini sarana hiburan yang ada di Kabupaten Toli ini bukan satu. Ya. Kalau seperti kami, orang-orang dekat kami, dan saya sudah sosialisasikan, kami bisa bisa mengatasi yang hal-hal seperti itu. Tapi di luar sana, Pak, di daerah Dampal, di daerah Toli-Toli Utara, katakan seperti itu, Pak, itu kita tidak bisa jangkau semua.
0: Oke.
1: Jadi saya katakan perlu ada tindakan, kita libatkan semua stakeholder yang ada. Okay. Di desa itu, Pak, ada kepala desa. Di kecamatan itu ada KUA, ada Kapolsek, itu bisa semua ikut. Kalau ada tindakan di lapangan, 1-2 pesta saja, Pak, ini selesai persoalan.
0: Oke, okay, baik. Ditahan dulu, ya. Pak Sukirman, ada yang mau bergabung lagi, kita sapa. Halo?
1: Siap.
0: Halo? Iya, terputus. Mungkin bisa dicoba kembali di 0853-4383-1230. Atau di 0821-9483-0965, Anda bisa bergabung pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Hajatan dan hiburan antara tradisi, etika, dan ketertiban. Saya ke DP3A, Ibu Erni Japar. Ibu Erni?
2: Ya.
0: Iya, ini menarik diskusi kita, perbincangan kita. Satu sisi meminta bahwa harus ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga mereka mencari nafkah, ada anak istri yang harus dinafkahi, diberi makan seperti itu. Tetapi kita melihat dari kacamata DP3 Kabupaten Toli-Toli sendiri, seperti apa lebih baiknya ke depan seperti itu, Ibu Erni? Silakan, Bu.
2: Ya, kalau berbicara tentang kebijakan, Pak, mungkin Pak Kirman bisa membuka, ada diatur ya, di dalam.
0: Mungkin bisa kameranya di-on-kan, Ibu Erni?
2: Iya, oh siap. Kamera ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Mungkin kalau berbicara tentang kebijakan, mungkin bisa dibuka di situ, ada di Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang ketertiban masyarakat, kemudian juga Undang-Undang IT, pornografi, saya kira di situ bisa di ini, karena ketika ini dilakukan, ini melanggar hukum, begitu ya, seperti itu. Nah, namun ada yang perlu kami sampaikan dari DP3A di sini, bahwa Pak Kirman sebagai penyelenggara ini, bahwa ini bukan dilarang, begitu, tetapi kami DP3 sendiri merekomendasi kepada masyarakat agar memodifikasi, begitu ya, kegiatan-kegiatan sehingga lebih beretika dan ramah anak, Pak. Karena begini, Pak, kalau yang dibilang, oh, kalau tidak seksi, tidak terbuka, itu tidak bagus. Bukan itu, Pak. Tetapi bagaimana kita menayangkan, menampilkan tayangan-tayangan ini juga yang beredukasi, yang mendidik, sopan pakaian, Pak, seperti itu. Nah, kalau tadi Bapak berdiskusi, Bapak bilang harus berdiskusi dengan baik, saya sangat sepakat sekali, Pak. Tetapi kita berdiskusi bagaimana tadi? Ada kegiatan-kegiatan yang tentunya beretika dan ramah. Karena begini, Pak, saya mau spill, kami dari DP3 itu sendiri, banyak, karena kalau kami lihat dari dampak kegiatan-kegiatan ini atau perayaan-perayaan ini memang sangat paling besar dan rawan anak-anak yang mendapat dampak buruk terhadap tayangan-tayangan tadi dengan pakaian-pakaian ini, karena kami ini menangani kasus kekerasan dan penyebabnya adalah dari tadi tontonan-tontonan yang mungkin agak sedikit pornografi, begitu ya, sehingga ini masyarakat-masyarakat yang pulang dari menonton ini, ya itu tadi, melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Jadi kami sangat berharap dari DP3 ini sendiri, karena ini menyangkut masa depan anak-anak, marilah sama-sama kita berdiskusi untuk menayangkan kegiatan-kegiatan yang tentunya yang tadi yang lebih beretika dan sopan tadi,
0: iya,
2: begitu.
0: Jadi
2: sopan itu dan bagus itu bukan dilihat dari
0: pakaian
2: terbuka.
0: Okay. Apa,
2: dan kemarin saya melihat tontonan juga yang kemarin ditayangkan di mana ya, di Nalu itu,
0: okay,
2: yaitu goyangannya yang pantatnya di ini lah, ini sangat sangat tidak mendidik, begitu ya. Dan kalau Pak Kirman katakan bahwa ini permintaan daripada masyarakat, begitu ya, atau yang ingin melakukan hajatan ini, ya inilah peran kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada keluarga-keluarga yang melakukan edukasi ini untuk masa depan anak-anak kita dan keluarga.
0: Artinya Ibu Irni ingin menyampaikan, ingin mengatakan bahwa meskipun ada

0: kesehatan, ada hiburan, tetapi tetap pada rel-rel dan pada syariat-syariat yang ada, berpakaian betul, yang sopan, betul. Karena yang kita tampilkan, yang kita jual adalah suara mereka, bukan goyangannya seperti itu ya?
1: Betul, betul. Siap.
0: Oke, okay. Baik, baik. Apa dampak psikisnya bagi anak-anak jika menyaksikan secara terus-menerus kegiatan seperti ini?
1: Iya, dampak psikisnya itu tadi, Pak. Karena kalau tayangan yang satu, pertama, waktu yang memang sudah sampai larut malam gitu ya, kita lihat biasanya ini sampai pagi begitu, ini sangat mengganggu konsentrasi mereka, mereka tidak bisa tidur begitu ya, mereka juga terganggu untuk berkonsentrasi untuk mereka besoknya ke sekolah. Begitu juga buat ibu-ibu yang menyusui, para lansia yang mereka memang di jam-jam segitu sudah sangat membutuhkan begitu ya, membutuhkan waktu untuk istirahat, tetapi dengan adanya perayaan ini juga sangat mengganggu ini okay. Rawan stres, Pak, seperti okay. Itu
0: baik-baik. Saya ke Pak Ustadz Alimuddin lagi, Pak Ustadz.
2: Ya.
0: Melihat kondisi ini, melihat persoalan ini, apa yang seharusnya dilakukan seluruh stakeholder terkait di Toli-Toli, Pak Ustadz?
2: Pertama, mesti ada ruang diskusi dengan semua stakeholder. Kemudian dari ruang diskusi pertemuan tersebut, kemudian kita mengambil keputusan bersama untuk kepentingan kemaslahatan daripada masyarakat Kabupaten Toli-Toli khusus pada umumnya. Kemudian kalau saya sih sekarang kan fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli sudah dikeluarkan. Saya ingin pemerintah daerah juga itu cepat menyikapi persoalan itu. Kita membutuhkan edarannya Bupati Toli-Toli untuk hal yang sama yang dilakukan oleh MUI.
0: Betul.
2: Kemudian selanjutnya kita juga menginginkan kepala wilayah dalam hal ini seluruh camat se-Kabupaten Toli-Toli juga mengeluarkan edaran yang sama tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Mesti semua stakeholder mendukung fatwa ini
0: okay.
2: Karena persoalan fatwa ini demi kemaslahatan dan keselamatan generasi kita.
0: Okay.
2: Kemudian yang berikutnya, kepala-kepala desa sekabupaten Toli-Toli maupun lurah, itu juga harus mengeluarkan surat edaran juga yang sama.
0: Okay.
2: Yang membackup daripada fatwa dan tausiah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli.
0: Baik, baik.
2: Dan selanjutnya, Pak, karena ada kaitannya dengan tradisi, dengan adat, kebiasaan masyarakat adat Kabupaten Toli-Toli itu sendiri, maka kita juga meminta Dewan Adat Kabupaten Toli-Toli, Dewan Adat Suku Toli-Toli, Dewan Adat Dampal, Dewan Adat Dondo juga mengeluarkan fatwa okay. yang sama, kemudian membackup fatwa Majelis Ulama ini untuk okay. kepentingan kemaslahatan bersama. Okay.
0: Baik.
2: Saya yakin kalau setelah itu, setelah ada edaran dari kepala daerah, bupati,
0: okay.
2: maka juga APH, para penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga harus menyikapi persoalan ini dan
0: okay.
2: fatwa Majelis Ulama
0: baik.
2: Ini juga harus
0: okay.
2: dikeluarkan edaran
0: okay. Okay,
2: juga
0: baik.
2: Dari
0: okay.
2: APH,
0: okay.
2: para penegak
0: baik.
2: Hukum.
0: Okay.
2: Iya. Tapi saya minta waktu lagi satu.
0: Baik.
2: Kemudian untuk penyedia jasa yang melanggar daripada fatwa
0: okay.
2: yang disepakati sama itu juga akan diberikan sanksi
0: okay, baik.
2: Kepada mereka.
0: Oke, okay, baik. Oke.
2: Okay. Kemudian
0: baik.
2: Orang yang orang yang mengundang penyedia jasa kemudian melakukan permintaan untuk melakukan pakai biduan berjoget dengan
0: yeah.
2: pakaian yang tidak senono,
0: okay.
2: kemudian jogetannya juga tidak sesuai dengan adat ketimuran,
0: yeah.
2: juga akan diberikan sanksi.
0: Okay.
2: Saya pikir perlu kita akan
0: okay.
2: Perlu kita duduk bersama di seluruh dengan semua stakeholder
0: yeah.
2: untuk membicarakan persoalan
0: baik.
2: Ini dan
0: okay.
2: menghasilkan kesepakatan bersama
0: okay.
2: untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Toli-Toli, khususnya generasi kita.
0: Oke, okay, ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz Alimuddin Al-Dondoni, tokoh masyarakat, tokoh agama Dondo, sudah hadir via Zoom pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan tentu membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat dan tentu hiburan-hiburan kedepannya tidak lagi mempertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya dilihat dan disajikan dan dinikmati oleh anak-anak yang di bawah umur. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ke Ibu Erni Jafar, penyuluh sosial ahli muda. Ibu Erni.
1: Ya.
0: Ya, kita di penghujung diskusi, silakan closing statement-nya, Bu.
1: Ya, setelah kita tadi sudah membahas yang tadi Pak, kami dari DPTK itu sendiri, ya kami menghimbau, kita memang ada memang kerjasama antara dengan beberapa stakeholder dalam penanganan ini juga memang tidak harus melibatkan ya penanganan yang secara komprehensif. Nah, mungkin bisa saya ini juga stop kekerasan pada anak, kemudian juga mari kita lindungi anak.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Eri Jafar, penyuluh sosial Ahli Muda DP3A Tolu-Toli sudah hadir via Zoom. Saya ke Pak Sukirman lagi. Pak Sukirman.
3: Iya, Pak.
0: Iya, silakan. Kita sudah berada di penghujung diskusi. Ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada teman-teman artis, kepada musisi terkait dengan persoalan ini. Silakan sekaligus closing statement dari Pak Sukirman. Silakan.
3: Iya, terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi saya katakan, tausiahmu itu saya sangat mensupport. Kemudian masukan dari Pak Ustaz, dari rekan-rekan, penelpon, dan Ibu Erni, saya sangat mensupport. Tapi keinginan kami, Pak, selaku Ketua Solidaritas pada hari ini, saya minta jangan cuma wacana, jangan cuma kertas, tapi tindakan yang kami butuhkan. Bantu juga kami, Pak. Iya. Karena meskipun seperti apa himbauan kita kepada teman-teman, karena ini ada permintaan dan sebagainya, meskipun di-manage sedemikian rupa, sedemikian caranya, tidak bisa, Pak, tanpa tindakan. Jadi keinginan kami libatkan semua stakeholder yang ada di baik di kecamatan, desa, semua. Ya, keinginan kami, mari kita sama-sama bersinergi, okay, supaya jangan hanya wacana atau kertas himbauan. Okay. Ini harus ada tindakan, Pak.
0: Iya. Yeah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukirman, Ketua Solidaritas Musisi Artis Tolu-Toli, Smart Tolu-Toli, sudah bergabung pada kesempatan kali ini, sudah memberikan pencerahan, dan kita berharap bahwa tauziah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kesusilaan dan juga nilai-nilai dalam hajatan dan hiburan ini bisa didukung, bisa di follow up oleh seluruh stakeholder terkait yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Toli, sehingga tontonan-tontonan atau hajatan-hajatan dan hiburan yang dipersembahkan kepada masyarakat kita setiap ada yang membuat hajatan dan hiburan tidak lagi mempertontolkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak sebenarnya bisa disaksikan secara langsung oleh generasi muda kita, khususnya anak-anak di bawah umur, karena ini akan berdampak langsung tentunya kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk Toli Toli siang ini. Anda yang sudah sejak pagi tadi mendengarkan Pro 1 dan saat ini sedang sibuk-sibuknya melakukan berbagai aktivitas Anda mendengar, baik itu di instansi pemerintah juga swasta, kami ucapkan selamat siang, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, banjir bandang dahsyat menerjang wilayah Nepal bagian utara, menyapu desa-desa setempat. Terjangan banjir bandang yang disertai lumpur itu merusak ruas jalan, jembatan, dan proyek pembangkit listrik di negara yang terletak di pegunungan Himalaya tersebut. Kerusakan parah dilaporkan terjadi di area-area Nepal yang berdekatan dengan Tibet. Orientasi Nepal seperti dilansir Reuters mengerahkan sejumlah helikopter untuk operasi penyelamatan pada Rabu 26 Agustus waktu setempat. Area Sapru Besi dan Timure yang ada di distrik pegunungan Rasuwa yang berpenduduk 50 ribu jiwa menjadi yang terdampak parah. Namun para pejabat setempat mengatakan bahwa ketinggian banjir menghalangi helikopter untuk mendarat. Kepolisian Nepal telah menemukan 157 jenazah setelah banjir bandang dahsyat menerjang wilayah yang berbatasan dengan Tibet. Ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas bantuan menyatakan bahwa dilansir dari kantor berita AFP Kamis 27 Agustus 2026, petugas bantuan menyatakan bahwa seluruh pemukiman telah hanyut tanpa sisa. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan puluhan orang berlarian menyelamatkan diri saat gulungan puing setinggi beberapa lantai menghantam wilayah perbatasan, menghempaskan truk dan bus saat diterjang banjir. Sekitar 403 wisatawan, di mana 341 diantaranya merupakan warga negara asing, belum diketahui keberadaannya beberapa jam setelah bencana terjadi. Menurut Kementerian Pariwisata Nepal, para wisatawan asing yang hilang mencakup 142 warga negara India serta warga negara lain dari Australia, Inggris, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, kata Dewan Pariwisata. Pihaknya menyatakan sedang menyalurkan pasokan darurat termasuk selimut, perlengkapan pertolongan pertama P3K, tandu, dan kantong jenazah. Sementara dilansir dari media lokal Nepal, Kantipur, 157 jenazah yang telah ditemukan tersebar di beberapa lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 64 jenazah ditemukan di Chitwan, 27 di Dading, 22 di Newal Parasi Timur, 19 di Gorka, 13 di Nuwakatot, 9 di Tanahun, dan 3 di Rasuwa. Pihak kepolisian saat ini terus mengevakuasi warga di berbagai distrik yang berada dalam resiko banjir ke tempat yang lebih aman. Mereka masih melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan. Baik, pendengar, informasi tentang banjir bandang dahsyat terjang Nepal. Dan tentunya ratusan tewas, operasi pencarian terus berlanjut.

Pendengar, masih terkait dengan informasi banjir bandang di Nepal. Pendengar, banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, Cina, Rabu 26 Agustus 2026. Bencana tersebut juga menyebabkan ratusan orang hilang dan memutus sejumlah akses penting di kawasan Himalaya. Mengutip The Guardian, sampai saat ini 384 orang wisatawan belum ditemukan. Sebanyak 291 orang diantaranya berasal dari India, Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia. Dewan Pariwisata Nepal memperkirakan sebagian besar wisatawan tersebut merupakan warga India dan diaspora India. Mereka diduga sedang menuju Gunung Kailas di Tibet untuk melakukan perjalanan ziarah. Air bah membawa lumpur dan material batu dalam jumlah besar. Arus deras secara mendadak menyapu rumah, kendaraan, jalan, jembatan, dan sejumlah pembangkit listrik sekitar pukul 9 pagi waktu setempat atau sekitar pukul 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Banjir menerjang sungai Lende Kola, anak sungai Bote Kosi. Aliran sungai tersebut berada di kawasan perbatasan Nepal dan Cina. Dikabarkan bahwa banjir disebabkan oleh longsoran es dan batu dari gletser. Material longsoran memicu kenaikan debit sungai secara tiba-tiba. Kondisi di bagian hulu sungai masih menjadi perhatian. Penyumbatan aliran dapat meningkatkan risiko banjir susulan. Otoritas Nepal mengeluarkan peringatan bagi warga di sekitar sungai Bote Kosi, Trishuli, dan Narayani. Warga diminta menjauh dari bentaran sungai. Kami maksud dari bantaran sungai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Administrator Distrik Rasuwa Narendra Pariyar mengatakan dampak bencana masih sulit dipastikan. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di sejumlah lokasi. Medan pegunungan dan tingginya debit sungai menghambat proses evakuasi. Helikopter belum dapat mendarat di Saprubesi dan Timure, Distrik Rasuwa. Petugas masih menunggu kondisi sungai lebih aman untuk melakukan evakuasi melalui udara. Petugas kesehatan di Rasuwa, Tula Bahadur Bika, menyebut kerusakan terjadi di sejumlah permukiman. BK mengatakan 5 kerabatnya masih hilang akibat banjir. Ia juga menggambarkan kondisi permukiman di sekitar sungai yang tersapu arus. Kerusakan juga terdampak pada infrastruktur energi Nepal. Kementerian Energi Nepal menyebut sejumlah pembangkit listrik tenaga air rusak akibat banjir. Polisi dan militer Nepal dikerahkan untuk membantu pencarian serta evakuasi. Pemerintah juga memindahkan warga dari kawasan rendah ke lokasi yang lebih aman. Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, meminta warga di sepanjang sungai meningkatkan kewaspadaan. Dampak banjir juga terasa hingga Tibet. Kantor berita Xinhua melaporkan sejumlah jalan, jaringan komunikasi, dan sambungan listrik menuju wilayah Tsingkatse terputus. Pendengar, informasi banjir bandang di Nepal, Tibet tewaskan lebih dari 157 orang, 384 wisatawan hilang. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program Masatu RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi lain, pendengar, untuk siang hari ini. Badan Gizi Nasional BGN menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru untuk program makan bergizi gratis MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah kini fokus membenahi sekitar 27.000 SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya, pembenahan mencakup data kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MBG. Ia menilai penambahan dapur baru belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan. Kebijakan penundaan tersebut, kata Sudaryono, juga berlaku bagi mitra yang telah menyiapkan dapur dan siap beroperasi, termasuk dapur yang disiapkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ia menjelaskan BGN masih merapikan regulasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga terkait. Menurutnya, pembukaan kembali dapur baru akan dilakukan setelah aspek tata kelola, keuangan, serta koordinasi lintas lembaga diselesaikan. BGN hingga kini belum menetapkan waktu pasti untuk kembali membuka atau mengaktifkan dapur baru. Sudaryono mengatakan keputusan tersebut akan ditentukan setelah pembenahan internal dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga rampung. Ia memahami terdapat mitra yang telah membangun dapur menggunakan pembiayaan perbankan dan kini menghadapi kewajiban pembayaran. Karena itu, Sudaryono meminta para mitra bersabar hingga proses pembenahan BGN selesai dilakukan. Pendengar informasi.

Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebut pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Presiden kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. Kepala negara kemudian mengaitkan upaya penyelamatan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi. Presiden menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk memastikan sumber daya dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Pendengar, informasi tentang Presiden Prabowo tegaskan korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya. Dan kita ke informasi lain, pendengar. Untuk Anda yang tentunya saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan informasi lain kami akan ketengahkan setelah sebuah lagu berikut ini.

Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden yang menyertakan label perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta. Sedangkan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas 5 miliar rupiah, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Pendengar, informasi tentang Presiden Prabowo instruksikan PPh 21 dipotong langsung 35% dari gaji pekerja, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Baik, pendengar masih terus bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke cek fakta lain, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan, @menkeuri. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Informasi tentang Purbaya minta masyarakat hubungi nomor WhatsApp untuk klaim bantuan. Ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti bersama. Ya, kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan, tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Well, he didn't think about shooting until late, and now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Jadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sometimes nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa sih? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain.

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihannya.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita di program acara Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini pukul 12.41 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita tinggal kirim-kirim salam saja ya untuk siang hari ini. Halo Zona Musik Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kirim salam lagi. Deh, kasih lagu.
0: Oke deh, Mas Yara mau dengar lagunya siapa ini, Mas Yara?
1: Ah, kalau begitu kawan.
0: Kemarin-kemarin waktu buka request, Mas Yara tidak masuk. Ini sudah mepet waktu, baru mau anu. Mau
1: iya rekis. Kan kita kerja sih Bu.
0: Oke deh.
1: Sekarang sudah santai di rumah.
0: Lagi nyantai ini?
1: Iya nyantai.
0: Mas Yara mau dengar lagunya siapa, Mas Yara?
1: Manis yang kurindukan.
0: Manis yang
1: kurindukan. Ini judul lagu ini di HP ini.
0: Kasih
1: manis,
0: manis
1: yang kunikmati.
0: Manis yang kunikmati. Wah wah.
1: Iya.
0: Wah. Itu lagi makan buah atau apa itu?
1: Makan buah, makan semangka.
0: Penyanyinya siapa itu?
1: Belum, masih lanjut ini. Larut bersama duka.
0: Larut
1: dari Meriam Belina.
0: Bersama duka. Panjang sekali dia punya judul
1: panjang
0: ini.
1: Panjang sekali
0: dia
1: punya judul. Meriam Belina yang bawa.
0: Oke, baik. Langsung dikasih ucapan dulu untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Ya, ini pacar baruku dulu nih.
0: Sadap, pacar baru ya. Awas itu yang di belakang semua marah itu.
1: Ini pacar baru cuma Fatima.
0: Oh begitu ya.
1: Iya. Kirim Fatima, ada Rudi Pinigi, ada Rahma, ada juga Bunda Ama. Dan salam-salam ya itu aja oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bung Mas Yara. Saya lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meike.
0: Dengan siapa di mana? Terima kasih rekan saya Kisman. Oke, dengan siapa ini di mana?
2: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Meike.
0: Ibu Fatima di Ogomoli, Ibu Fatima. Karena tadi Mas Yara saya kasih request lagu, terpaksa Ibu Fatima juga. Ibu Fatima mau dengar lagunya siapa, Ibu Fatima?
2: Lagunya Tenda Biru Desi Ratnasari, Mbak Mei.
0: Tak sengaja lewat depan rumahmu. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Ada Mas Yara tadi, Lois, Roy, Pak Hamid, Winarto, ada Pak Salman di Jalan Megamu, pendengar di Buol. Ada Tamrin Timumu, Narman Armin, ada Ilham, Hamsa dan Rusin di Kampung Buol, Anidang Sumantu di Melangga, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Nur Iman, Sawal, ada Eli dan semua sama tanpa terkecuali, ada Meike. Mbak Mei, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Fatima. Saya lanjut. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
0: Iya, Pak Salman di Magamu. Pak Salman, mau dengar lagunya siapa, Pak Salman?
3: Iya. Mau dengar lagunya kalau masih ada waktu, tolong putarin lagunya Kereta Senja.
0: Kereta Senja dari siapa?
3: Dari Nela Regar itu.
0: Nela Regar.
3: Tuh.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk
3: jumpa,
0: semuanya.
3: Jumpa-jumpa buat yang tadi masuk, buat Bung Mas Yara, kemudian Mbak Fatima di Ogomoli, kemudian Mbak Rahma, Mbak Masni, Mbak Ana, dan Bung Lois. Ucapannya selamat jumpa kembali walau lewat udara. Oke, gitu aja Mbak.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu ya pendengar, sebuah lagu dari Meriam Belina yang sudah direquest oleh Mas Yara di Tende.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya. Halo, apa kabar untuk Ibu Fatima di Ogomoli, Pak Salman di Magamu? Kita dengarkan pendengar ya untuk semuanya lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru, dan juga Kereta Senja dari Nela Rekan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Zona Musik Indonesia. Terima kasih yang sudah ikut bergabung bersama kami dan pastinya yang tetap terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita banosa siha saratedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita di program Musik Tradisional dan Budaya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Batak ke ruang dengar Anda pendengar.

Ya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat beristirahat siang pendengar. Masih terus kami temani Anda dengan musik daerah ya, dari daerah Batak untuk suasana siang hari ini.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar, pukul 13 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di program musik tradisional dan budaya, kami ketengahkan lagu daerah Batak ke ruang dengar Anda. Pendengar yang tentunya terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Semoga tentunya dapat menghibur Anda, khususnya untuk Anda, suku Batak yang sudah mendiami kota Toli Toli dan sekitarnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya kami hadirkan lagu daerah Batak. Saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan merubah dirinya menjadi lebih baik.
2: Ada forklift perusahaan, kemudian ada motor, ada 3 unit. Forklift itu sekitar 2, mobil 1. Jadi dampak kerusakannya besar. Kemudian kami juga masih ada pengungsi karena rumah mereka tidak bisa ditempati.
3: Bukan mereka yang pemain yang tiba-tiba keluar lapangan kemudian hantam penonton, tidak. Tapi pemain yang diserang penonton, maka ya otomatis kapasitas pemain itu membela diri.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendukung upaya pembangunan Mall Pelayanan Publik MPP sebagai langkah meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Serta diakhiri informasi mengenai Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemean, akan menjatuhkan sanksi bagi kedua tim yang bertanding pada Rabu malam 26 Agustus 2026 karena pertandingan berakhir ricuh serta diwarnai adu jotos. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bahtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Laporan Alfiansyah.
1: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
2: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah, gitu, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
1: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
2: Tidak jarang, para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang, ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya, dan obatnya belum ditemukan, gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa, oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya, gitu.
1: Pada akhirnya, persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
0: Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendukung upaya pembangunan Mal Pelayanan Publik MPP sebagai langkah meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Datra Hasan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendukung upaya pembangunan Mal Pelayanan Publik MPP sebagai langkah meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Toli-Toli Sri Lismaningsih mengatakan pihaknya terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Dukungan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi banyak kantor untuk mengurus kebutuhan administrasi dan pelayanan publik.
4: Sementara ini proses yang harus kami lewati juga masih beberapa tahap, bukan selesai sampai hari ini. Jadi setelah ini nanti ini, ada persiapan-persiapan lagi, kami sudah rapat juga dengan bagian lokal. Setelah ini penandatanganan PKN nanti dijadwalkan setelah selesai semua.
3: Sementara itu, analisis kebijakan ahli muda bagian organisasi Harmoko mengatakan keberadaan Mal Pelayanan Publik nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban waktu dan biaya dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.
5: Dibuat PKS, jadi nanti antara kesepakatan unit penyelenggara layanan dengan DPMPTSP ini mengatur kira-kira pelayanan apa saja yang bisa masuk di MPP yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang sering masyarakat urus seperti itu.
3: Untuk itu, melalui Mal Pelayanan Publik, pelayanan kepada masyarakat harus semakin mudah dan tidak membebani masyarakat, sehingga melalui kerjasama dengan sejumlah instansi dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan status tanggap darurat setelah banjir bandang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. Status tanggap darurat berlangsung 14 hari, dimulai sejak Rabu 26 Agustus hingga 8 September 2026. Laporan Susanti Akataba.
6: PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan status tanggap darurat ditetapkan untuk mempercepat penanganan pasca banjir, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Selama masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong bersama TNI Polri dan tim lintas sektor melakukan penanganan di wilayah terdampak, termasuk mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir. Rifai mengatakan penanganan juga diarahkan untuk memastikan akses masyarakat kembali normal. Hingga Kamis pagi masih terdapat warga yang mengungsi. Akses air bersih juga masih terputus dan terdapat rumah warga yang terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. BPBD juga telah memperbaharui data dampak banjir di mana tercatat 57 unit rumah terdampak dengan total 73 kepala keluarga atau sekitar 251 jiwa. Pengungsi sebanyak 15 kakak dan 11 unit rumah rusak berat dan 16 unit lainnya terendam.
7: Dampaknya cukup luas juga. Ada beberapa kakak yang mengungsi juga ini, yang rumah rusak ringan itu sekitar 46. Ada baking house juga, durian, itu yang rusak juga. Pagar yang jebol sehingga menimbun material itu dari sungai itu menimbun beberapa. Ada mobil, kendaraan bermotor lah. Ada forklift perusahaan, kemudian ada motor, ada 3 unit. Forklift itu sekitar 2, mobil 1. Jadi dampak kerusakannya besar. Kemudian kami juga masih ada pengungsi di karena rumah mereka tidak bisa ditempati karena masuk lumpur sampai 2 meter, 1-2 meter.
6: Rifai menambahkan bantuan bagi warga terdampak mulai disalurkan sejak Rabu kemarin meliputi tenda dan makanan siap saji. Penetapan status tanggap darurat diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dampak banjir di Desa Apolua. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong bersama unsur terkait juga terus melakukan pembersihan dan pendataan di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi warga dan lingkungan setelah diterjang banjir.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah melalui Perum Bulog terus meningkatkan cadangan pangan atau stok beras, khususnya menghadapi kondisi cuaca kemarau panjang El Nino saat ini. Bagaimana kondisi stok beras Sulawesi Tengah dan upaya penyerapan beras dan gabah petani lokal? Berikut wawancara Sardono bersama pimpinan wilayah Perum Bulog Sulawesi Tengah, Justri Pake, yang tengah melaksanakan kunjungan kerja di Tolitoli.
9: Assalamualaikum, selamat siang Pak Justri, selaku pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Tengah. Hari ini Bapak berada di Kabupaten Tolitoli. Kami ingin tahu Pak, bagaimana kondisi ketahanan pangan atau stok beras yang saat ini dimiliki oleh Bulog Sulawesi Tengah, termasuk upaya dalam rangka terus melakukan penyerapan hasil petani di wilayah Sulawesi Tengah, utamanya Kabupaten Tolitoli dan Buol.
10: Kalau untuk ketahanan pangan sendiri, sekarang ini Sulawesi Tengah sudah cukup besar. Kami sekitar 21 ribu ton sekarang ini. Namun demikian, kan untuk menjaga ketahanan pangan ada dua metode. Pengadaan lokal yang masing-masing wilayah itu mengadakannya sendiri. Terus ada pengadaan melalui bulog wilayah lain. Stok yang ada di wilayah lain dibawa ke sini. Nah, kalau untuk pengadaan Sulawesi Tengah, kita ini ditargetkan kemarin sekitar 11.300 Sulawesi Tengah ya. Tahun lalu kita pengadaan itu satu tahun 8.300 ton. Nah, target sekarang 11.300 dan alhamdulillah per Agustus ini semua sudah terrealisasi dalam waktu setahun. Kami berharap di semua Sulawesi Tengah ini bukan hanya di Tolitoli, Luwuk, Poso dan semua 13 kabupaten, kita berharap bisa menyerap semua lagi nanti dan kita maksimalkan penyerapan. Kemungkinan kami akan menyerap tetap dengan dua metode, bisa melalui pengadaan beras dan juga yang kita tonjolkan sekarang adalah pengadaan gabah, dan termasuk Tolitoli akan kita genjot kedua-duanya. Nah, kami berharap nantinya ke depan semua wilayah-wilayah itu bisa melaksanakan pengadaan ini secara maksimal sehingga nantinya ke depan kita bisa penyalurannya melalui beras-beras lokal setempat selama kita mampu. Kalau sekarang ini belum, karena kami punya penyaluran itu dalam satu tahun hitungannya 25.000 ton. Kami baru bisa serap ini sekitar 11.000. Nah, tetapi secara target dari pemerintah pusat, kami sudah 100% sampai bulan Agustus ini. Nah, sementara bulan September, Oktober, November, Desember ini masih ada satu semester untuk memaksimalkan penyerapan. Semoga dengan kedepan ini kami lebih maksimal lagi. Jadi kita sudah komitmen semua pinca Sulawesi Tengah akan memaksimalkan penyerapan, tetapi dengan tetap melihat standar beras yang masuk di Bulog.
9: Jadi untuk saat ini Bulog Sulawesi Tengah selain penyerapan beras juga melakukan penyerapan gabah dari para petani, Pak.
10: Sebenarnya pembelian gabah ini sudah berjalan. Cuma memang tuli-tuli ini memang kebetulan belum maksimal dalam penyerapan gabahnya. Kalau kami di Kota Palu, Parigi, Pantai Barat, Donggala, itu sudah berjalan dari tahun lalu. Dan tahun ini kita menambah beberapa mitra. Dengan harapan dengan memperbanyak mitra, itu akan memperbanyak juga beras yang masuk di Bulog. Cuma mekanisme pada saat pengadaan gabah ini, pembelian gabah ke petani ini harus dibicarakan supaya nanti tidak ada timbul gejolak-gejolak di lapangan. Nah, kita harus bicarakan secara rapi metodenya seperti apa. Kemudian, karena kami sudah 100%, bukan berarti kami berhenti penyerapan ini. Kami akan terus penyerapan, sehingga harapan kami nantinya untuk Sulawesi Tengah bisa mandiri dalam hal pangan.
9: Bagaimana upaya atau strategi Bulog untuk bisa melakukan penyerapan secara maksimal, utamanya hasil panen yang sudah memasuki masa panen ASEP ini, Pak?
10: Panen sudah mulai ini, tapi belum panen raya. Yeah. Kemungkinan mungkin minggu-minggu depan sudah mulai panen raya. Makanya besok itu saya pertemuan dengan beberapa mitra. Mitra-mitra yang selama ini kami kerja sama. Kedua, ditambah dengan mitra-mitra yang ingin bergabung dengan Bulog. Untuk mitra ini, kami membuka setiap saat. Setiap saat penambahan mitra, kebetulan mungkin siapa tahu, ya, dengan melalui begini kan informasi kan semakin terbuka. Harapan kami nantinya ini akan terus bertambah. Bukan hanya di Tol-Toli, mungkin seperti Kabupaten Buol bisa juga melaksanakan pengadaan gabah itu. Melakukan pembelian gabah maupun beras, dua-duanya tetap kami jalan. Siapa saja terserah nantinya mau masuk dalam bentuk gabah atau dalam bentuk beras.
9: Berarti bisa disampaikan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat tidak perlu ragu terkait stok atau cadangan beras yang dimiliki Bulog, utamanya dalam menghadapi fenomena kemarau panjang El Nino yang biasanya berpengaruh terhadap harga beras di pasaran, Pak.
10: Secara Bulog, kami itu punya stok seluruh Indonesia 5 juta ton lebih, 5,4. Ini adalah stok terbanyak selama Bulog berdiri. Dan ini kalau pemerintah menyerap, dia tidak mau melihat lagi apakah itu berasnya dari Sulsel, beras dari mana. Kan kita saling ada regulasi yang ada di situ. Kalau Sulteng kurang, ya dibawa ke Sulteng. Nah, sebaliknya nanti kalau Sulteng berlebih, bisa jalan lagi dibawa ke wilayah-wilayah lain. Jadi pemerintah membeli itu dengan satu komando. Kita yang ada di wilayah ini berusaha memaksimalkan penyerapan sebanyak-banyaknya tanpa mengabaikan kualitas. Dengan harapan, tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap banyak. Kalau masalah El Nino, kami dari Bulog tidak takut. Karena kami stok pemerintah ini sangat banyak.
9: Bulog selain melakukan penyerapan beras dan gabah dari petani, juga memiliki fungsi sebagai stabilisasi harga di pasaran lewat beras SPHP. Apa harapan Bapak kepada semua pihak dalam rangka mendukung program ini, Pak? Sehingga program yang dilaksanakan Bulog berjalan dengan maksimal, tentunya penyerapan beras dan gabah sesuai dengan kriteria atau syarat yang telah ditentukan.
10: Memang semua tujuannya ini kan sebenarnya dua metode. Di daerah hulu, Perum Bulog besar melalui pemerintah yang mensejahterakan petani-petani kita. Dengan kondisi seperti itu, mudah-mudahan dengan sejahteraan petani, mereka antusias untuk tetap terus melakukan penanaman. Kedua, di daerah hilir, kami melakukan SPHP itu, menjaga konsumen. Kalau mereka dapat harga yang tinggi, kita gelonturkanlah SPHP. Dan kebetulan untuk elektrolitoli, SPHP-nya juga termasuk sangat diminati masyarakat. Dengan harapan nantinya ke depan itu, ini regulasi ini terus berjalan, sehingga stok yang ada di pemerintah itu juga selalu tidak pernah kosong. Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa 5,4 juta ton itu adalah angka terbesar sejarah Bulog berdiri, 5,4 juta ton.
9: Baik, pendengar, demikian wawancara saya bersama Pak Jusri selaku pimpinan wilayah Perum Bulog Sulawesi Tengah terkait bagaimana cadangan beras yang dimiliki dan upaya untuk penyerapan beras dan gabah dari para petani yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, utamanya Kabupaten Toli-Toli, yang saat ini sementara memasuki masa panen.
0: Baik, saudara, kita ke informasi lain. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Tengah menyebut melalui pelaksanaan pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah 2026 akan melahirkan regenerasi atlet berkualitas yang mampu menembus ajang dari tingkat provinsi hingga Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Martina melaporkan dari Kabupaten Bual.
11: Pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Bual masih terus berlangsung. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak saat ditemui RRI mengatakan meski belum berkesempatan meninjau secara langsung venue atau lokasi pertandingan Popda, pihak KONI Sulteng mengaku telah menerima laporan terkait pelaksanaan sejumlah pertandingan yang tengah berlangsung dengan tetap aman dan lancar. Dikatakan, pelaksanaan Popda Sulteng 2026 menjadi momentum penting pembinaan dan regenerasi atlet di daerah. Ajang tersebut diharapkan mampu menemukan bibit-bibit atlet muda potensial yang nantinya dapat berkembang ke level kompetisi yang lebih tinggi.
12: Kemarin sih saya belum ke venue, baru nanti malam saya ikut pembukaan. Tapi dari hasil pantauan saya kemarin, terus saya lihat juga lombanya sudah berjalan, tadi juga sempat ketemu dengan teman-teman wasit, laporannya juga aman lancar semua. Kita harap dari Popda ini, kita tahu Popda itu berada tepat di bawah naungan Dispora. Kita harap dari situ nggak banyak generasi-generasi atlet ke depan yang bisa meningkat skala provinsi sehingga bisa dipertandingkan di PON ke depan.
11: Sementara itu Bupati Buol, Risar Yudi Triwibo menyampaikan selamat datang kepada kontingen serta permohonan maaf yang mendalam apabila selama penyelenggaraan kegiatan Popda di Kabupaten Buol terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun fasilitas. Ia juga menghimbau seluruh atlet dan kontingen untuk terus menjaga kondisi kesehatan mengingat cuaca di Kabupaten Buol pada siang hari cukup terik sehingga kebugaran fisik peserta perlu menjadi perhatian.
13: Jika dalam pelayanan kami, jika dalam kedatangan di tempat ini, jika pada saat bertanding ada sesuatu yang menggores perasaan, ada kalimat atau perbuatan kami yang kurang menyenangkan, atau mungkin gestur yang sekiranya agak menyakiti, tolong dimaafkan seluas-luasnya. Kami mohon kepada Bapak-Ibu sekalian, jaga kesehatan, sekiranya nanti setelah bertanding di Buol, setelah event Pekan Olahraga Pelajar Daerah berakhir, pulang sampai di Buol, bawa cerita yang baik, dan tetap sehat walafiat sampai di rumah.
11: Bupati Buol, Risar Yudi Triwibo mengingatkan kalah atau menang adalah hal yang biasa dalam kompetisi olahraga. Namun yang utama adalah semangat pantang menyerah dan terus berlatih untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan informasi yang terakhir. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dungingis, Kecamatan Dako Pemean akan menjatuhkan sanksi bagi kedua tim yang bertanding pada Rabu malam 26 Agustus 2026 karena pertandingan berakhir ricuh serta diwarnai adu jotos. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
14: Salam olahraga, saudara. Pelaksanaan turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu malam 26 Agustus 2026 di lapangan sepak bola Haji Abdullah Maut, Desa Dungingis, Kecamatan Dago Pemean yang mempertemukan dua tim antara tim Bukit Bahari Kapas FC dan Bajugan FC berakhir ricuh setelah pemain dan juga penonton yang menyaksikan secara langsung turnamen itu ikut terlibat adu jotos. Inspektur Pertandingan IP Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 Rahmat Fajri saat diwawancara RRI mengungkapkan, meskipun sudah melakukan proteksi secara maksimal terhadap hal yang tidak diinginkan bersama, termasuk keributan yang akan terjadi di lapangan baik yang melibatkan antar pemain maupun pemain dan supporter. Namun hal tersebut tetap terjadi seperti pada laga yang pertemukan antara Bukit Bahari Kapas FC dan Bajugan FC. Namun pasca insiden tersebut pihaknya telah mengambil sejumlah langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada pertandingan berikutnya, di antaranya dari segi pengamanan akan ditingkatkan jumlahnya baik dari panitia pelaksana maupun pihak keamanan Polsek hingga personil Koramil.
15: Kemudian yang berikutnya terkait supaya kejadian ini tidak terulang juga, kita minta ya mungkin tetap ada penerapan sanksi Pak, soal kejadian yang semalam ya tetap ada akan penerapan sanksi. Soal sanksinya seperti apa sebentar akan kita putuskan di rapat dengan Komisi Disiplin Turnamen, seperti itu.
14: Menurut Rahmat Pajri, pemberian sanksi bagi kedua tim yang terlibat adu jotos pada turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 akan dirapatkan serta diputuskan bersama Komisi Disiplin Pertandingan, di mana awal mula munculnya kericuhan tersebut berawal dari pemain kedua tim yang diperkeruh dengan keterlibatan supporter atau penonton yang berada di pinggir lapangan sepak bola sehingga menyebabkan pertandingan dihentikan di tengah babak pertambahan waktu tersebut.
15: Sebenarnya sanksinya gini, ini sebenarnya awalnya kan hanya pemain dengan pemain, toh tidak ada keterlibatan pihak lain. Cuman kalau kita kita mau sanksi dengan berat seperti diskualifikasi dari turnamen itu juga mungkin tidak bisa, karena posisi pemain di dalam itu kan diserang sama penonton. Jadi pemain ini kan kapasitasnya membela diri begitu. Bukan mereka yang pemain yang tiba-tiba keluar lapangan kemudian hantam penonton, tidak. Tapi pemain yang diserang penonton, maka ya otomatis kapasitas pemain itu membela diri.
14: Turnamen Amanah Besar Cup Jilid 2 tahun 2026 yang mempertemukan Bukit Bahari Kapas FC dan Bajugan FC berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Bajugan FC.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Dan jumpa kita diawali dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan satu lagu lagi akan menemani semuanya hari ini. Semoga penuh keceriaan kita di 27 Agustus 2026. Jumpa kita tentunya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Baik, jangan tunggu lama-lama nanti aku diambil orang. Itulah sebuah lagu yang pernah sukses bersama Cici Faramida, pendengar ya. Dan baik, sudah ada yang bergabung nampaknya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Haji Emi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima Diogomoli.
0: Mbak Fatimah di Ogomoli. Kabarnya bagaimana Fatimah?
1: Alhamdulillah, lagi-lagi kena flu dan batuk.
0: Iya, semoga lekas sembuh flu dan batuknya ya. Amin. Fatimah, amin. Baik, silahkan untuk Pro Dangdut.
1: Lagunya Mana Ku Percaya. Mana Ku Percaya Hajimi.
0: Ku Percaya.
1: Buat ada Hamsa dan Dukun Kampung Buol, ada Ani dan Sumanti di Melangga, Abdul Rahim di Kota Kertanegara, Ahmad Gunawan, ada Haja Eli, dan Hamsa dan Rusdin Kampung Buol, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Gebi, Marna, Pak Salman, Winarto, Pak Hamid, bagaimana ini Pak Hamid, sehat kah? Dan sama-sama tanpa terkecuali Hajemi.
0: Iya.
1: Tugas sehat bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Hajemi.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sumanti di Malang, Hajemi.
0: Sumanti, wah ini. Sumanti sama Fatima ini sama bercepat-cepatnya ya. Oke, Malangga apakah cerah juga?
2: Iya, masih panasnya Jemi.
0: Masih panas sini ya, di sini juga panas. Hati-hati ya, kalau lagi menyalakan api ya, Sumanti.
2: Iya Jemi.
0: Oke, silahkan Sumanti.
2: Masih bisa lagu Jemi.
0: Judulnya?
2: Lagunya Iis Ariska, Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan Iis Ariska. Mencari sebab itu ya?
2: Iya.
0: Serta mencari alasan. Mencari alasan Iis Ariska. Silakan dikirim.
2: Kirim ke Fatima, ada Kak Rahma, ada Kak Sherly, mana suaranya Kak Sherly, ada Kak Masin, dan semua pendengar setiap Pro satu tanpa terkecuali. Ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Jaimi dan semoga terhibur.
0: Amin.
2: Dan buat Jaimi selamat bertugas sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Jaimi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat atensinya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hamid, apa kabar Pak Hamid?
3: Oh, kawan Moinito.
0: Moinito, Moinit kah di situ?
3: Iya.
0: Iya, di Toboloid. Lagi panen apa nih Pak Hamid di Toboloid atau tanam apa sekarang?
3: Belum ada tempat tanam.
0: Iya. Panas. Cuaca panas sekali Pak ya. Banyak yang kering-kering tanamannya orang Pak ya.
3: Saya tanam 2 bungkus sudah ada.
0: Enggak ada hasilnya. Oke, sabar Pak ya. Semoga.
3: Baru 1 jingkat sudah mati di semua.
0: Oke, itu artinya selama musim kemarau petani disuruh istirahat dulu lah. Berhenti beraktivitas yang berat-berat dulu. Oke, silakan Pak Hamid.
3: Iya, mau nyapa dulu sama Ibu Fatima tadi. Ada Semanti, ada Rama. Mana Bunda Ama ini? Masa Bunda Ama? Ada Bung Rois,
0: yeah.
3: Bung Masyara. Yang Patang Rini Bol. Semua-semuanya warga Bol.
0: Iya. Yeah.
3: Silakan masuk di area Tontoli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Pak Hamid di Toboloid. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Yasil Lampasio.
4: Iya, oke.
0: Okay. Iya, oke.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bagaimana Lampasio kalau Toboloid katanya panas sekali hari ini?
4: Alhamdulillah sama semua ini.
0: Cerah. Sama semua cerah ya. Oke, okay, silakan Pak Hamid.
4: Hati cerah hati kita.
0: Hati kita cerah, hati kita bahagia ya.
4: Nah, itu harus.
0: Itu yang harus. Makanya resep awet mudanya Bapak itu.
4: Nah, iya.
0: Selalu positive thinking.
4: Iya.
0: Yeah. Oke lah, sehat selalu pokoknya ini untuk Pak Yasil di Lampasio. Silahkan Pak Yasil.
4: Jadi saya utamakan dulu ada keluarga di Duor, di Harum, ada juga Pak Usman.
0: Iya.
4: Pak Usman Hasan. Ya, ada juga di Lembah. Jadi semua keluarga selalu juga seluruh pendengar RRI Toli-Toli dapat terpercayai juga. Karena kita ini bina-bina betul ini persatuan kita ini,
0: yeah,
4: di negara ini. Jadi kalau memang ada salah-salah karena kita bina namanya manusia biasa, ya luput dari kesalahan dan kekeliruan.
0: Yeah.
4: Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru.
0: Betul. Jadi,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil Lampasio, terima kasih atensinya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum, Haja Eni.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Parigi Mautong.
0: Parigi Mautong dengan Ibu Mas Lia atau?
5: Iya,
0: Ibu Mas Lia. Iya, Mas Lia. Ibu Mas Lia di Parigi Mautong. Sehat selalu Ibu Mas Lia.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, Mas Lia di Parimo. Pasti ini orangnya berkilau ya, namanya juga emas. Mas Lia berkilau-kilau begitu. Iya, glowing-glowing gitu ya. Oke, okay, Bunda Mas Lia, silahkan Bunda.
5: Masih bisa request lagu.
0: Judulnya apa?
5: Judulnya Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi?
5: Iya,
0: sakit gigi ya?
5: Iya.
0: Iya, sekali-kali sakit hati, jangan sakit gigi terus. Sakit gigi, yang nyanyi siapa?
5: Maggie Z.
0: Oke, sakit gigi. Kalau kata Maggie Z kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
5: Iya.
0: Iya, kalau Bunda Mas Lia disuruh memilih, milih sakit gigi atau sakit hati?
5: Sakit gigi.
0: Ah, kalau Emi pilih sakit hati lah. Kalau sakit hati ada yang panggil makan sudah sembuh sakit hatinya. Oke, silahkan.
5: Bunda Shirley.
0: Shirley.
5: Bunda Eli.
0: Bunda Eli.
5: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali, pokoknya disapa semua ya.
5: Iya.
0: Oke, mantap.
5: Ucapan salam kompak dan buat Emi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan terima kasih Bunda Mas Lia di Parigi Mautong. Halo.
6: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Agak kareba kok masyara.
6: Kareba manece mapelas koe. Angu asiri.
0: Iya masyara mapelalak deh di.
6: Iya.
0: Masyara di tende. Iya sampai. Jadi padi-padinya bagaimana? Sudah menguning atau masih belum kena air? Tapi kan sempat hujan itu masyara.
6: Iya tapi sudah gagal panen. Tidak ada diambil 1 hektar.
0: Iya, sudah gagal panen walaupun hujan tapi sudah terlanjur rusak begitu ya.
6: Iya, sudah terlanjur.
0: Oke deh.
6: Iya, tidak ada isinya.
0: Baru hujan.
6: Sudah putih buahnya, tidak ada air. Jadinya datang air, bonyok.
0: Bonyok, iya. Oke, sabar ya karena ini cuaca.
6: Sabar lagi.
0: Oke lah, silakan.
6: Jadi, mempunyai tukang giling, sabar saja.
0: Sabar.
6: Tidak ada padi kasih masuk.
0: Tidak ada yang kasih masuk padi. Tukang sawah juga tidak ada mi padinya.
6: Iya, sabar menanti.
0: Sabar menanti. Tahun depan, nanti panen
6: tahun
0: berikutnya.
6: Insya Allah.
0: Oke, kita lihat ya, bencana di mana-mana. Apa judulnya?
6: Insya Allah.
0: Insya Allah, berarti ini namanya apa ya, tawakal begitu ya?
6: Iya.
0: Insya Allah, oke, dikirim.
6: Ya kirim, kirim sama Ambo Dalek Mese di puncak gunung, bagaimana? Apakah sudah masuk ke golanya kawan? Ada juga Pak Sima,
0: iya.
6: Ada Pak Hamid, ada Mas Lia, ada juga Gedi bersama Pak Syadi Lalos. Itu aja oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Yara atensinya. Dan kita dengar lagu dulu pendengar ya, sebelum kita lanjutkan untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebuah lagu dengan judul Mana Ku Percaya dari

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Lebih Baik Sakit Gigi, Maggie Z. Dan terima kasih buat atensi dari Fatimah di Ogomoli, Sumanti di Malangga, Pak Hamid di Toboloid, dan juga Pak Yasil di Lampasio. Kita akan bersama kembali setelah kita akan ikuti cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Baik, yang pertama pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WA. Iya, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WA. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, nomor WA yang tertera pada profil tidak memiliki keterangan yang berhubungan dengan PT Astra Agro Lestari. Melalui akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari TBK, pihaknya menjelaskan bahwa seluruh lowongan pekerjaan dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi Astra. Pihaknya juga menyebut nomor resmi perusahaan sebagai sarana komunikasi, yaitu 02146165555.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menseknek Prasetyo Hadi memberikan bantahan. Ia menyebut narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar. Prasetyo mengatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru atau hoax. Itulah cek fakta hari ini dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai hoax Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Insya Allah, semoga terhibur lagunya juga tentunya untuk Pak Hamid juga Pak Yasil ya yang ada di Lampasio. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Bang
0: Kita. Waalaikumsalam, Adik Gebi di Lalos, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kakak Adi.
0: Iya, Mbak Gebi apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik, sehat-sehat ya Mbak Gebi ya? Iya. Oke, iya. Lalos cerah hari ini?
1: Iya, cerah.
0: Cerah, bagaimana kegiatan Mapa Dendang? Apakah sudah masih latihan terus?
1: Iya, masih latihan terus.
0: Iya, oke, silahkan.
1: Masih boleh lagu?
0: Boleh.
1: Aduh, judulnya itu Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, mengapa engkau? Bagaimana itu Aduh Buyung ya? Aduh Buyung. Coba Gibi menyanyi dulu Aduh Buyung. Kenapa?
1: Menyapa dulu, ada Masyara, ada Fatima, ada Sumanti, ada Pak Hani, ada Mas Lia. Semua peningkat Prolando di mana saja berada.
0: Iya.
1: Di depannya Mas Sore buat Haji Eki. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Mari kita
0: berdandut adalah kita.
1: Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Oke, terima kasih Mbak Gebi ya. Aduh Buyung, kenapa lupa padaku? Itu kayaknya lagunya Aduh Buyung itu. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum cantikku.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Yasa dari Lembang.
0: Oke, Bunda Ama. Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
2: Alhamdulillah sehat, panas sekali Mbak.
0: Sehat selalu. Oke, silahkan Bunda Ama.
2: Masih bisa lagu kan?
0: Judulnya?
2: Kutunggu di pintu surga.
0: Oke, langsung dikirim.
2: Kirim lagi tadi dan semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan buat penyiarnya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas. Titip salam buat keluarga di rumah. Oke.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Syia.
3: Betul sekali, Mbak Geni.
0: Apa kabar, Pasya, di Lalos?
3: Kabar Mopido.
0: Mopido, Moinit.
3: Moinit.
0: Oke, Moinit dan Mopido ya?
3: Iya.
0: Iya. Baik, silakan Bung Pasya di Lalos.
3: Iya, lagunya dulu.
0: Judulnya?
3: Menabung.
0: Menabung?
3: Iya, Rita Sugiarto dengan suami. Jeki Sima.
0: Menabung Rita Sugiarto
3: sama Jeki Sima.
0: Oke, Emi cari dulu.
3: Iya, ada itu bro.
0: Menabung biar cepat kaya.
3: Iya, kalau ada uang harus menabung bro.
0: Iya. Mana ini lagu menabung yang ada? Tidak ada, ada. Menabung Rita Sugiarto dan
3: Jeki Sima.
0: Jeki Sima. Oke, ini cari dulu. Silahkan dicari.
3: Ya, menyapa-menyapa dulu buat tadi Bunda Ama, tetangga saya yang tadi yang sudah berkomentar, orang kilometer Talamandu. Ya, kemudian Bu siapa lagi ini? Bu Christine. Sama Syiar tadi, bagus lagunya Umar Rama.
0: Iya.
3: Kemudian yang Mbak Lois. Iya, ya semua-semua di Pro 1. Sudah dapat lagunya?
0: Enggak ada Imi dapat lagunya, nanti yang penting duet ya.
3: Saya, Baik, itulah. Baik, terima kasih Mbak Imi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atensinya. Oke, untuk Pak Sahman atau Pasya, terima kasih atensinya. Satu penelpon lagi ya. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Rindu rasanya.
0: Dangdut rindu rasanya, dengan siapa di mana ini?
4: Nasrun lagi.
0: Iya Pak Nasrun, sudah sombong sekali Pak Nasrun ini, baru kedengaran lagi. Iya, biasanya Emi dengar suaranya Pak Nasrun sudah di Atambua, sudah ada di mana-mana, ada di Manado, ada di mana Pak Nasrun ini ya.
4: Nah, susah juga tembus Mbak Emi, bergabung di tol-tol, cuma susah tembus.
0: Susah tembus, tapi kalau di RRI lain gampang tembus ya Pak ya. Iya.
4: Itu kan lain juga di apa teleponnya bayaran juga, yang antrian juga enggak tidak.
0: Jadi oh iya. Pokoknya kalau Pak siapa? Kalau Pak Nasrun ini sudah terkenal seantero dunia ini Pak Nasrun.
4: Iya. Ya dibuat tadi ada Babung Jasmin menyiar tadi.
0: Iya. Oke lah Pak Nasrun, silakan udah mau kita mau dengarkan Asan Asar ini, silakan.
4: Lagunya Anse dari Amelia, Miss Call.
0: Miss Call. Iya. Kirim.
4: Dari Amelia. Yang pertama-tama Emi ya, selamat tugas. Saya selalu bersama semua keluarga rumah, semua krunya itu dia bertugas selamat sore. Saya selalu selamat datang semuanya yang selama selang kompak. Yang di Itali, waktu di luar kota Itali, buat Parimo semuanya tanpa kecuali salam jabat hati-hati. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita akan ikuti dulu kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, itulah sebuah lagu Aduh Buyung untuk Mbak Gaby di kawasan Lalos. Terima kasih buat atensinya. Saatnya kembali dibuka line telepon Pro 1. Sudah pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Ini ada siapa nih namanya? Di Bau-Bau ini ya. Terima kasih atensi dari Albert yang ada di kota Bau-Bau. Terima kasih atensinya Albert. Sehat selalu Albert bersama keluarga. Kapan-kapan bisa bergabung Albert ya. Juga pendengar yang ada di Kabupaten Buol, salam sehat, salam bahagia semuanya. Hari ini semoga luar biasa penuh berkahnya ya. Bung Lois di kawasan Muhammad Hatta, semoga lekas pulih, lekas sembuh Bung Lois, tetap diberi semangat kekuatan ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bunda Gita.
0: Bunda Gita. Apa kabar Bunda Gita?
1: Alhamdulillah sehat. Selalu.
0: Iya, ini sepertinya di Ginunggung sudah jarang ada kegiatan ya Bunda Gita.
1: Biasa ini maulid Bunda.
0: Oh, di mana? Di lapangan.
1: Di balai desa.
0: Oh, di balai desa. Pak Kades sudah tidak pernah undang-undang Emi tuh Pak Kades itu Pak Anwar ya. Oke deh, silahkan Bunda.
1: Lagunya Bunda.
0: Apa judulnya?
1: Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang. Oke, silakan dikirim.
1: Ya, kirim sudah pada masuk tadi Bunda Gaby, Pak Pasa dan semua-semuanya juga. Tempat terkecuali. Selamat siang menjelang sore dan cepatnya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan buat Bunda Emi semoga sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atensi dari Bunda Gita yang ada di kawasan Ginunggung. Halo Bunda Clara di Kelurahan Tuele, apa kabar? Terus Bung Dolfi bersama keluarga di Panasakan, di Tuele ya. Bunda Christine dan keluarga juga sehat-sehat selalu. Ada Bunda Dewi. Terus Emi lupa ada Kakak Isabella. Juga untuk semuanya yang ada di komunitas senam pernafasan Toli-Toli. Di sana ada Dokter Gigi Ali Nurdin, ada Dokter Mansyur, ada Ibu Dokter Haja Herlina Nurdin. Kemudian juga untuk Ibu Haja Nifus. Siapa namanya ya, lupa Emi ya. Oke, yang ada di komunitas PWRI, ada komunitas KPK, juga komunitas Senam Nopi, ada Mami Ana di sana. Iya, masih dibuka line telepon Pro 1 ya, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Mbak Dian di Salu, apa kabar Mbak Dian? Semoga juga selalu sehat dan bahagia. Kita dengarkan dulu sebuah lagu Ku Nanti di Pintu Surga yang sudah di request Bunda Ama. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Baik, itulah sebuah lagu Ku Nanti di Pintu Surga. Terima kasih untuk atensi Bunda Amma. Dan selanjutnya kita ke Pasya di Lalos ya. Nanti kalau mau bergabung silakan. Ini lagunya entah judulnya apa Pasya. Yang jelas Rita Sugiarto bersama Jeki.
1: Jeki.
0: Yang mana ya? Kok jadi Jeki lagunya? Oke, kita cari-cari dulu ya. Pokoknya lagu yang Rita Sugiarto bersama ayang-ayangnya. Kali ini bagi Raja dan Ratu lah ya. Pokoknya mereka berdua akan menghibur Pasya di Lalos.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.
3: Baik pendengar yang minat berbakat mengikuti ajang Bintang Radio, silahkan mendaftar tentunya ya. Baik, ada yang bergabung lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Maya di Gorontalo.
3: Maya Hulondalo, Maya.
4: Ya, baik. Hulondalo
3: Wati ya. Hulondalo Wati ya. Oke Maya, apa kabar Maya?
4: Alhamdulillah kabar baik. Ibu Haji, apa kabar nih Bu?
3: Kabar baik juga. Baiklah. Alhamdulillah. Silakan Maya.
4: Mau request lagunya Lesti.
3: Mm-mm.
4: Yang judulnya Ada Cerita.
3: Ada Cerita Lesti ya. Oke, silakan dikirim.
4: Nyapa pertama dulu buat ibu aja yang lagi beraktivitas, sukses selalu dengan segala aktivitasnya, sehat selalu juga dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala, barang keluarga tercinta, ya rabbal amin. Terus buat seluruh yang lagi stay tune di RRI Pro 1 Toli-Toli, santun sore aja semuanya, beraktivitas, salam sehat selalu, salam kompak selalu udara, salam silaturahmi juga si udara.
3: Amin.
4: Allah kita semua sehat selalu ya, dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin.
3: Amin, amin.
4: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam dan terima kasih buat atensi dari Maya di kawasan Gorontalo. Sehat selalu Maya. Dan kita dengarkan lagu dengan judul Perawan dan Bujang. Tadi di request oleh siapa ya Perawan dan Bujang tadi? Bunda Gita mungkin ya. Kita dengarkan bersama.
5: Pro Dangdut.
3: Kok jadi Pro Dangdut ini? Mana mana mana. Oke, kita akan dengarkan bersama kali ini dengan judul Perawan dan Bujang.

Baik, itulah sebuah lagu Perawan dan Bujang. Terima kasih buat atensinya yang sudah request lagu tadi, Bunda Gita. Sekarang langsung ke Maya di Gorontalo. Halo Mbak Maya, bahagia selalu Mbak Maya. Inilah sebuah lagu Ada Cerita.

Baik, pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mohon maaf yang mau bergabung, waktu yang membatasi kebersamaan kita. Maya di Gorontalo, terima kasih. Bunda Gita juga, terima kasih atensinya. Pak Nasrun di Parigi Mautong, Pasya di Lalos, kemudian Bunda Ama di Lembah, Mbak Gibi di Lalos, Mas Yara di Tende, Bunda Mas Lia di Parimo, Pak Yasil di Lampasio, Pak Hamid Toboloid, Sumanti di Malangga, Fatimah di Ogomoli, dan seluruh pendengar di manapun Anda berada, ada Pak Salman, ada semuanya ya, pokoknya terima kasih untuk atensinya. Dan lagu Nyanyian Rindu mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah ini kita akan ikuti Beranda Asta Cita, siaran berjaringan Pro 1 se-Indonesia.

0: suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.
3: Baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Pak Abdullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
5: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
4: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
5: Banyak sekali yang keasliannya hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
4: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
5: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
4: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
5: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua apa dari seluruh apa bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
6: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
5: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan
7: itu rehabilitasi
5: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya mobil harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
6: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
5: Itu sudah dilakukan Pak. Seperti itu ya, jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Itu sudah memang rutin dilakukan.
6: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
5: Ya, yang paling apa? Yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
6: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya bukan hanya datang untuk berfoto aja buat bukan buat konten media sosial tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
5: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga, disingkan ada di lapel misalnya, apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya, nanti kita akan diadakan juga di sini, seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu, langgan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
8: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
9: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
10: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah

0: panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Sekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih ya sih. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tuh tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan

0: sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Nias sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia. Ya kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Jakarta telah mengikuti Beranda Asta Cita. Dan selanjutnya kita akan nantikan hubungan dengan RRI Palu mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.
3: Dan baik pendengar, untuk informasi pertama, untuk berita pertama, kita akan menuju ke RRI Ampana sore ini bersama dengan rekan Novian. Novian.
4: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Ampana, Pemkab Tojonauna dan Fatet NU selaraskan MOU pencegahan perkawinan anak.
5: Pemerintah Kabupaten Tojonauna bersama PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna didukung oleh program inklusi melaksanakan pembahasan substansi draft nota kesepahaman atau MOU tentang pencegahan, pemberdayaan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Koordinator Inklusi Salwa Zalsabila menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan melalui edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak, penguatan peran komunitas dan kelompok masyarakat, pelibatan forum anak dan kelompok pemuda, serta mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak. Fatayat mendorong adanya kerjasama yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
6: Kami dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tojonauna telah melakukan pembahasan draft nota kesepahaman terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Tojonauna. Tujuan kegiatan ini untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Tojonauna dengan kami di pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Selama 3 tahun terakhir melalui dukungan program inklusi, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan di 4 desa dampingan. Mulai dari edukasi kepada remaja dan orang tua, penguatan komunitas, hingga pelibatan forum anak dan kelompok pemuda. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kami berharap ada 3 hal penting. Pertama, program-program yang sudah berjalan bisa diperluas dan diintegrasikan ke seluruh wilayah di Tojonauna, tidak hanya di 4 desa dampingan. Kedua, dengan adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah agar upaya ini bisa berjalan berkelanjutan. Dan ketiga, terbangunnya sistem perlindungan anak yang melibatkan banyak pihak.
5: Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak kemudian melakukan diskusi dan penyelarasan terhadap sejumlah substansi dalam draft MOU. Berbagai masukan disampaikan untuk memastikan tujuan, ruang lingkup, serta bentuk kerjasama sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini terkait dengan Pemkab Tono dan Fatayat NU yang perkuat pencegahan perkawinan anak. Kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Novian dari RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
7: Baik, terima kasih. Pendengar, momentum Maulid Nabi menjadi pengingat bahwa agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai keduanya justru dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan masyarakat. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
8: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya.
9: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menegaskan bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, kedua hal tersebut justru dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Suhari Duka saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar keluarga besar rumpun masyarakat Porale Salabose di pelataran Masjid Kuno Syekh Abdul Manan Salabose, Kabupaten Majene pada Selasa 25 Agustus 2026. Menurut Gubernur, rangkaian budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi merupakan kekayaan masyarakat Mandar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Ia pun mengapresiasi rangkaian tradisi yang ditampilkan dalam Maulid Salabose. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya Sulbar. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur menyinggung dukungan pemerintah terhadap pelestarian tradisi Maulid Salabose. Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut mendapat dukungan anggaran pada tahun mendatang.
8: Jadi apa dikatakan tadi oleh panitia bahwa agama dengan budaya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Agama akan lebih kuat dan mengakar apabila ditopang oleh budaya. Karena budaya lahir dari kebiasaan dan terakhir yang diturunkan oleh para leluhur kita. Dan demikian kita menyaksikan acara budaya yang kita rangkaikan dengan Maulid itu merupakan kekayaan kita di Mandarin.
9: Lebih lanjut, SDK menambahkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen untuk terus mendorong pembangunan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Demikian kami hadirkan informasi dari Mamuju, kembali ke rekan yang ada di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Eni Adnan. Eni Adnan, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan saudara pendengar terkait dengan Kodim 1407 Bone menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah musim kemarau saat ini. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
11: Kodim 1407 Bone mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan pemukiman di tengah musim kemarau saat ini. Imbauan tersebut disampaikan oleh Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus melalui Pasi Ops Kodim Bone Kapten Infantri Ahyar Budiman. Kapten Ahyar secara tegas meminta warga agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Pasalnya, dampak kebakaran sangat merugikan masyarakat luas, terutama dari segi bahaya polusi udara dan ancaman keselamatan jiwa. Guna mengantisipasi dan menangani potensi bencana ini, Kodim Bone telah mensiagakan sebanyak 372 babinsa di lapangan. Para babinsa siap berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah serta menindaklanjuti apabila terjadi insiden kebakaran.
12: Diberikan himbauan kepada masyarakat yang ada untuk tidak membakar lahan sembarangan karena kebakaran itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat lain termasuk polusi udara. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, betul-betul memperhatikan ketika memasak, jangan sampai ketiduran, listrik, arus pendek listrik harus betul-betul diperhatikan. Kodim 147 Bone dalam hal ini babinsa di lapangan, 372 babinsa sudah siap membantu masyarakat di dalam hal untuk mengantisipasi bahaya kebakaran ataupun menindaklanjuti kebakaran yang terjadi.
11: Selain dilarang membakar lahan, masyarakat juga diimbau tidak membuang puntun rokok sembarangan, mewaspadai aktivitas memasak di dapur, serta memeriksa instalasi listrik guna mencegah bahaya korsleting.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Eni Adnan. Dan baik, selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Jihan, silakan informasi Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Maria dari Kendari. Informasi sore hari ini mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara yang menggelar simulasi siaga Karhutla 2026 dan membagikan bantuan logistik serta peralatan pemadam guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana kebakaran dan kekeringan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
14: Kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan melalui apel siaga dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di lapangan kantor Gubernur Sultra. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, kegiatan ini melibatkan personil, sarana-prasarana, serta unsur terkait untuk menyelaraskan pelaksanaan di lapangan dengan regulasi yang berlaku sehingga membangun koordinasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Andi Sumangeruka menyampaikan bahwa latihan ini penting untuk membiasakan seluruh unsur memahami tugas saat terjadi bencana, dan pihaknya berupaya menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap tahun agar seluruh pihak memiliki pemahaman tindakan yang sama.
14: Kita melaksanakan latihan personil dan material sekaligus mensinkronkan antara apa regulasi yang ada, ya kan? Regulasinya ada, kita mainkan sekarang. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita tidak berharap ya. Tapi kan kita tidak tahu ini bencana, karena bencana di Indonesia ini kan kita rawan dengan bencana. Maka dengan adanya latihan seperti ini membiasakan, mereka sekaligus ya, memberikan perhatian khusus kepada biar melibatkan masyarakat sehingga siapa berbuat apa dalam kondisi apa itu paham.
15: Selain memperkuat kesiapan personil, Pemprov Sultra juga menyiapkan dukungan pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan daerah serta menganggarkan peralatan pemadam kebakaran untuk wilayah rawan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan 24 unit mesin Alkon kepada beberapa kabupaten dan kota, 2 unit tenda keluarga serta logistik untuk Kabupaten Muna Barat, hingga 1 mobil unit tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk Kabupaten Buton Utara. Sinergi ini juga diperkuat oleh pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 yang turut menyerahkan 27 unit mesin Alkon ke berbagai daerah serta 1 unit mobil tangki air berkapasitas 8.000 liter di Abugi Kabupaten Konawe guna meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
13: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
3: Terima kasih Jihan Benazir, dan baik, tetaplah bersama kami pendengar untuk siaran Gema Saripati Maju.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Silakan rekan-rekan di RRI Makassar untuk informasi di Gema Saripati Maju. Silakan.
13: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi Polda Sulsel siap mengamankan unjuk rasa hari ini. Dilaporkan Sarifuddin.
17: Unjuk rasa penyampaian aspirasi di berbagai titik di Kota Makassar dengan berbagai tuntutan hari ini disikapi kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel dengan menyiapkan pasukan pengamanan didukung TNI untuk mengamankan aktivitas masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juan Dani Raharjo Puro menegaskan berkomitmen untuk mengawal serta mengamankan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bagi masyarakat. Kapolda mengatakan kepolisian memastikan seluruh personil Polri didukung TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah bersiaga menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juan Dani Raharjo Puro mengatakan bahwa berpendapat merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Walaupun demikian, pelaksanaan aspirasi wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak masyarakat lainnya. Kepolisian juga memberikan ruang masyarakat lainnya agar aktivitas mereka tidak terganggu, termasuk perekonomian dan orang sakit yang diantar ke rumah sakit dan ojek online bisa berjalan lancar.
18: Kita unjuk rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat ojol tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa diantar dengan enak tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga, karena masyarakat di Sulawesi Selatan saya yakin bahwa keamanan, ketertiban, dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua.
17: Kapolda Irjen Pol Juan Dani Raharjo Puro menegaskan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah Sulawesi Selatan selalu dalam posisi siap siaga. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kodam 14 Hasanuddin, DPRD Sulawesi Selatan, serta seluruh instansi terkait untuk memastikan situasi di Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif. Kepolisian senantiasa melakukan pendekatan humanis, tindakan preventif hingga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran aturan hukum.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Maria.
19: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan baik, kita akan ikuti selanjutnya menuju ke RRI Tuli-Tuli ya, bersama rekan Suharmi. Mbak Imi, silakan.
13: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Tuli-Tuli, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfian Syah.
20: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Tuli-Tuli, Yogi Sentanu, menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
21: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya. Kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu, merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwa dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
20: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
21: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu, ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada, oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
20: Pada akhirnya, persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
13: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Bung Zainal Abidin, Rio Rambitan, dan juga Rizky Amalia, mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
19: Baik, terima kasih Mbak Emi dari RRI Tuli-Tuli. Dan baik, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Yanti, silakan informasi Anda.
22: Baik, terima kasih, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Prediksi El Nino berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau imbau warga bijak gunakan air. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
23: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, Debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Ada juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
0: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanage atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombom maupun Kebangkitan ini air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun kondisi air tanah pasti akan berkurang.
23: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Dever, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Dever mengatakan, air tangki saat ini masih dijual dengan harga Rp50.000 untuk kapasitas 2.000 liter.
1: Karena sistemnya kita ini, kecuali memang tanpa ada bak penampung, langsung sedot, maksudnya dari sumur ke mobil itu ya mungkin bisa-bisa kehabisan. Cuman kan kita ibaratnya punya bak penampung besar. Jadi kita mengisi di mobil itu dari sumur juga sambil mengisi di penampung. Biar stabilkan begitu.
23: Kepala BMKG Bau-Bau berharap pengelolaan dan penggunaan air secara bijak dapat menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
19: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan terkait dengan DPRD Tojuna Una perkuat UMKM lewat perlindungan Haki bersama rekan reporter kami ada Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Wati.
6: Peraturan daerah terkait perlindungan terhadap pelaku usaha mikro adalah bentuk penguatan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una Una, Ilham Lama Huseng, menyebut DPRD telah membuat peraturan daerah atau perda terkait dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha mikro. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mendukung pemasaran produk usaha lokal termasuk UMKM. Menurutnya banyak produk kerajinan hasil produksi daerah di Kabupaten Tojo Una Una yang berkualitas namun masih kesulitan menembus pasaran.
24: Kita sudah sosialisasikan itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM kita sudah berikan sosial melalui perda itu. Tinggal bagaimana.
6: Lebih lanjut, menurut Ilham, selain memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pengembangan UMKM, perda tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya sehingga melalui kemudahan yang diberikan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM diharapkan makin tumbuh dan berkembang. RRI Ampana, Rahmawati Tane, melaporkan.
19: Baik, terima kasih Rahmawati Tane langsung dari RRI Ampana sore ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan judul Rumah Tak Aman, Stigma Menusuk Dalam bersama rekan Susanti Akataba.
25: Suara tawa anak-anak terdengar pelan, namun di balik itu tersimpan cerita yang sulit dibayangkan.
26: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu. Yang saya paling saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya.
25: Saat ini saya berada di Sentra Nipotoe, unit pelaksana teknis UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial,
4: yang berada di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
5: Dia dianggap aib bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya, anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
4: Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menyimpan persoalan sosial yang kompleks. Di Sulawesi Tengah, sejumlah anak korban kekerasan seksual justru menghadapi kenyataan pahit, dikucilkan karena dianggap tega memenjarakan keluarga sendiri.
5: Saya Diahrini Lesmawati, Kepala Sentra Nipotowe di Palu. Jadi selain kepala sentra, saya juga psikolog klinis. Yang ingin saya ceritakan adalah salah satu kasus yang di Sulawesi Tengah masih berjalan, proses peradilannya belum selesai, kemudian anak juga masih berobat jalan ke psikiater karena dampak psikologisnya. Yang khas dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, wilayah kerja kami adalah di mana ketika korban kekerasan seksual itu justru yang akan dikucilkan di masyarakat. Di kampungnya tidak mau lagi menerima dia. Dia dianggap aib karena bukan hanya karena kekerasan seksual, tetapi juga karena dia melaporkan orang tuanya. Ujung-ujungnya anak diminta untuk pindah dari kampungnya. Budaya kita tidak berpihak pada korban.
4: Bagi sebagian anak, kekerasan tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan relasi yang diputar balikan. Dalam satu kasus, seorang anak usia di bawah 15 tahun yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri justru memiliki tanggung jawab untuk menggantikan peran ibu sebagai pendamping ayah. Setelah kasus terungkap, jangankan mendapatkan dukungan, korban justru dianggap tega memenjarakan ayah sendiri.
5: Ketika mereka melayani ayah, ada keyakinan bahwa itu sudah kewajibannya mereka menggantikan peran ibu. Ada ibu yang jadi TKW di luar negeri. Jadi dia bilang, kalau ayahku cari perempuan di luar, ayahku tidak punya uang. Jadi itu tanggung jawabku sebagai anak menggantikan tugas ibuku. Itu pasti ada juga ya, pengaruh dari ucapan sang ayah. Tidak mungkin anak itu tidak tahu kewajiban melayani secara seksual itu tidak tahu mereka. Yang disampaikan mungkin ya, bisa jadi dengan cara lemah lembut. Oh, karena ibumu tidak ada, begitu kan? Nah, itu yang tertanam di mereka, rasa tanggung jawab.
4: Di titik ini, anak tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan menjadi bagian dari solusi atas masalah orang dewasa. Bahkan, mereka masih menyimpan kasih sayang terhadap pelaku. Wajar jika terdapat anak yang merasa bersalah dan bercita-cita menjadi hakim untuk bisa membebaskan ayahnya.
5: Ada keyakinan-keyakinan yang tertanam di pikiran mereka. Kalau ayah pelakunya, mereka jadi berpikir bagaimana harus membebaskan si ayah. Ada anak yang bercita-cita untuk menjadi hakim supaya dia bisa membebaskan ayahnya.
4: Saya berkesempatan untuk bercerita dengan dua anak korban yang sedang menjalani rehabilitasi di Sentra Nipotoe. Meski rumah adalah tempat di mana mereka mendapatkan luka, namun tetap saja rumah dianggap menjadi tempat yang nyaman dan dirindukan.
7: Mana yang lebih nyaman, tinggal di sini atau di rumah?
8: Awalnya sih memang nyaman sih, tapi nyaman rindu rumah.
7: Rindu rumah?
8: Iya.
7: Apa yang dirindukan di rumah?
8: Suasana di kampung.
7: Yang paling rindu suasananya. Suasana rumah seperti apa sih kalau yang bikin rindu itu?
8: Ramai, seru.
7: Kalau di sini?
8: Seru juga, tapi kayak beda vibesnya.
26: Kalau rindu rumah sih ada, cuman masih mau mengejar cita-cita dulu.
7: Apa yang paling dirindukan sama rumah?
26: Yang saya rindukan sama orang-orang di kampung, nasihatnya, kayak canda tawanya. Adik-adikku juga saya rindu.
7: Adiknya berapa?
26: 5.
7: Jadi rindu sama adiknya.
26: Kalau semoga orang tuaku sehat-sehat selalu supaya bisa ada di saat saya sukses.
4: Menanggapi kompleksnya kasus anak di Sulawesi Tengah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adileksono, mendorong regulasi di tingkat daerah untuk memastikan perlindungan anak berjalan maksimal.
9: Lagi-lagi komitmen pemerintah daerah untuk itu perlu kita dorong, kita optimalkan. Sebenarnya secara hierarkis keberadaan regulasi itu sudah cukup mumpuni, hanya kemudian PR-nya diimplementasi. implementasi tentu butuh turunan regulasi, butuh regulasi turunan ya, terutama di tingkat daerah sehingga lebih operasional, lebih taktis.
25: Anak-anak korban kekerasan seksual membutuhkan ruang aman untuk pulih, bukan penghakiman yang memperdalam luka. Karena memulihkan korban bukan hanya menyembuhkan trauma, tetapi juga menghapus rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

0: Pendengar, news feature dari RRI Palu mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan operator, ada Anjas Kurniawan dan juga Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Mendengar demikian, hubungan kami bersama RRI Palu telah mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
3: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
2: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun, dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
3: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
2: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
3: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
2: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
3: 0822-9637-9988
2: atau 0822-9849-1886.
3: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
4: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
2: Jangan cuma jadi penonton,
3: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
4: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggung.

Baik, suasana sore hari ini Kota Toli-Toli masih nampak cerah, pendengar. Selamat menikmati suasana sore yang tengah berolahraga, tengah bersih-bersih lingkungan ya, berhati-hati yang melakukan pembakaran sampah atau rumput-rumput, tentunya lebih waspada lagi. Dan kalau bisa jangan dulu melakukan pembakaran-pembakaran karena memang cuaca yang tengah begitu teriknya, pendengar ya, seperti contoh beberapa perumahan kemudian gunung yang ada di Toli-Toli ini ada yang dilanda kebakaran. Baik, ada lagu-lagu dan informasi sore menemani Anda, diawali lagu yang berikut ini.

0: beberapa lagu dari Blantika Musik Indonesia yang telah kami persembahkan untuk Anda sore hari ini. Kami cukupkan hingga di sini dan saatnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebelum lagu-lagu religi islami akan menemani Anda, kita akan ikuti bersama Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Ya, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya menerima 3,2 juta. Sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak ada penerbitan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasil kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja. Demikian Cek Fakta mengenai Presiden Prabowo instruksikan PPh 21 dipotong langsung 35% dari gaji pekerja adalah hoax yang kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendukung upaya pembangunan Mal Pelayanan Publik MPP sebagai langkah meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toli-Toli Sri Lesmaningsih mengatakan pihaknya terus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Dukungan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi banyak kantor untuk mengurus kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Sementara itu, analisis kebijakan ahli muda bagian organisasi, Harmoko, mengatakan keberadaan Mal Pelayanan Publik nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban waktu dan biaya dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Untuk itu, melalui Mal Pelayanan Publik, pelayanan kepada masyarakat harus semakin mudah dan tidak membebani masyarakat, sehingga melalui kerjasama dengan sejumlah instansi dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Itulah informasi terkait pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus mendukung upaya pembangunan Mal Pelayanan Publik MPP sebagai langkah meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Datra Hasan. Dan pendengar, tuntas sudah. Dan pendengar, tuntas sudah. Saya Emi Darmo Suwito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana, setelah saya ada rekan lainnya akan menemani Anda di Toli-Toli malam. Dan lagu dari Tulus, Hati-Hati di Jalan, mengakhiri kebersamaan kita. Saya Emi Darmo Suwito, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ya umasingka itu ya bapaparala.
1: Kulik jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Ya, di Kamis malam ini ya, saatnya untuk melepas penat dan merapikan kembali pikiran dan menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Dari Pro 1 RRI Toli-Toli untuk Anda hadir di malam ini, program Toli-Toli malam ini. Sebuah ruang untuk menemani Anda ya, dengan beberapa lagu-lagu musik Indonesia dan juga informasi terkini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan juga kisah-kisah ringan dan tentu saja suasana yang hangat untuk menemani Anda di malam hari ini. Buat Anda yang malam ini lagi tengah bersantai bersama keluarga di rumah atau lagi berkumpul bersama keluarga atau teman-teman Anda menikmati secangkir kopi atau mungkin masih dalam perjalanan, tetaplah bersama kami karena malam ini tentu setiap lagu-lagu yang hadir punya cerita. Dan setiap informasi yang kami berikan tentu memiliki makna dan setiap kebersamaan akan selalu punya kenangan. Saya Andi Nur Samsu akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di Toli-Toli malam ini ada beberapa lagu-lagu yang sudah siap untuk menemani Anda. Dan kami ucapkan selamat menikmati malam ini bersama kita awali perjalanan ini dengan sebuah lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Sebuah lagu yang tentunya kami hadirkan untuk menemani Anda setelah melewati kesibukan sepanjang hari. Ya, kita ya, dan kini waktunya memberikan sedikit ruang untuk hati. Kita mulai perjalanan ini dengan sebuah lagu yang membawa kita pada kenangan, pada tempat dan mungkin juga seseorang yang mungkin masih tersimpan di dalam hati Anda. Club Project Yogyakarta.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan sebuah lagu dari Club Project, ya. Kini waktunya untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Tanda saatnya kita mendengarkan sudah masuk waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan kini kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu

Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Dan tentunya tetap bersama kami di malam hari ini, karena kami telah menyiapkan beberapa rangkaian lagu-lagu yang tentunya penuh inspirasi. Dan semoga kebersamaan kita di malam hari ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari ya dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, Pro 1 RRI Tulipul mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan selamat menikmati sajian berikutnya hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli yang menjadi radio kesayangan Anda.

Liar di manapun Anda berada, tentunya ada rindu yang tidak selalu harus disampaikan dengan kata-kata. Kadang sebuah lagu sudah cukup untuk mewakili perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Dan tentunya untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, ya, semoga kerinduan itu menjadi pengingat bahwa cinta yang tulus selalu punya tempat di hati. Untuk Anda yang lagi tengah rindu kepada seseorang, buah lagu yang sangat cocok untuk Anda. Dari Dewa 19 dengan Kangen.

Pendengar, tentunya kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada hari ketika kita tersenyum, ada pula hari ketika kita harus kuat meski hati sedang lelah. Tetapi seperti pesan dalam lagu yang akan hadir menemani malam Anda, perjalanan hidup tetap harus kita jalani dengan penuh keberanian.

Setiap orang tentu memiliki cerita cinta masing-masing. Ada yang berakhir bahagia, ada yang hanya menjadi kenangan. Apapun kisahnya, jangan pernah menyesal karena pernah mencintai orang tersebut. Karena dari cinta kita belajar tentang ketulusan, kehilangan, dan arti menghargai seseorang.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, selamat bergabung juga untuk Anda yang baru bergabung di malam hari ini di frekuensi 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, untuk informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda ini mengenai DPMD Tuli-Tuli dorong BGN segera bangun dapur SPPG di wilayah kepulauan. Desakan agar pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG segera direalisasikan di wilayah kepulauan Kabupaten Tuli-Tuli ini tidak hanya datang dari gedung parlemen. Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tuli-Tuli. DPMD Kabupaten Tuli-Tuli berharap Badan Gizi Nasional BGN segera merealisasikan pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, khususnya pulau-pulau yang berpenghuni. Langkah tersebut dinilai penting agar pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah di wilayah terpencil dapat dilakukan secara maksimal. Kepala DPMD Kabupaten Tuli-Tuli, Samsu M. Saleh, mengatakan pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T, terutama kepulauan berpenghuni, akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Keberadaan dapur SPPG di wilayah kepulauan tidak hanya memastikan kebutuhan gizi anak sekolah terpenuhi, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Kalau dapur SPPG dibangun di wilayah 3T, terutama kepulauan yang berpenghuni, kebutuhan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah dapat terpenuhi. Di sisi lain, kebutuhan lokal untuk dapur SPPG bisa disiapkan oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi pergerakan ekonomi atau pasar, ujar Kadis PMD Tuli-Tuli, Samsu M. Saleh. Ia menjelaskan, ketika kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur SPPG dapat dipenuhi dari masyarakat lokal, akan muncul efek domino terhadap perekonomian desa. Petani, peternak, maupun pelaku usaha lainnya dapat menjadi bagian dari rantai pasok program makan bergizi gratis MBG. Samsu menegaskan DPMD Kabupaten Tuli-Tuli mendukung sepenuhnya rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T yang akan dilakukan BGN Tuli-Tuli. Dukungan tersebut, kata dia, sejalan dengan amanah Bupati Tuli-Tuli kepada DPMD untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan dapur SPPG ini juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, termasuk masyarakat di Desa Simatang Tanjung, Simatang Utara, dan Kabetan, katanya. Berdasarkan catatan DPMD Kabupaten Tuli-Tuli, terdapat sejumlah desa yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki penduduk, di antaranya Desa Simatang Tanjung, Desa Simatang Utara, dan Desa Kabetan. Selain itu, terdapat pula sejumlah pulau-pulau yang masuk dalam wilayah administratif desa tertentu seperti Pulau Lingayan yang berada di Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, serta Pulau Pandan yang berada di Desa Sambujan, Kecamatan Ogodede, dan juga Pulau Lutungan yang berada di Kecamatan Baulan. DPMD berharap keberadaan dapur SPPG nantinya tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi bagi anak sekolah di wilayah kepulauan, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa melalui penyediaan kebutuhan pangan program MBG. Dengan demikian, program makan bergizi gratis diharapkan dapat memberikan manfaat ganda
yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat pemberdayaan dan perekonomian masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Toli-Toli.

Pendengar, malam ini semakin nyaman dan kita masih terus ditemani dengan lagu-lagu yang penuh dengan kenangan. Bagi yang saat ini sedang jatuh cinta, semoga cinta menjadi alasan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan alasan untuk kehilangan diri sendiri.

Pendengar di manapun Anda berada, kehilangan memang tidak pernah terasa mudah. Namun setiap kehilangan mengajarkan kita satu hal, tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Ada kalanya kita harus belajar mengikhlaskan agar hati memiliki ruang untuk bisa menerima kebahagiaan yang baru. Dan pendengar, sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan sebuah lagu dari Yuni Shara dengan Hilang Permataku.

Pendengar sayang sekali lagu dari Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya tidak dapat kami tuntaskan karena kini kami harus bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Naga Kio Oscar Yose Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
4: Ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam khususnya di Kabupaten Jombang didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Arogosuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kesturi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di malam hari ini dengan dalam beberapa rangkaian acara yang telah siap untuk menemani Anda. Sebelum itu kita ikuti laporan langsung dari rekan kami Alfiansa yang saat ini berada di Taman Kota Gaukan Bantilan untuk melaporkan pelaksanaan RRI Fest 2026 dan juga Gekraf.
1: Saatnya Anda ikuti laporan terkini.
0: Alfiansa, laporan Anda.
2: Oke, terima kasih. Baik, rekan Aju. Saat ini saya sudah berada di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan dan pada malam ini memasuki malam ketujuh dari acara Merdeka Fest, Teks RRI Fest. Nah, tentunya seperti malam-malam sebelumnya, acara pada hari ini sangat meriah karena banyak masyarakat yang datang untuk menikmati jajanan-jajanan yang telah tersedia di venue dan juga ada live music serta beberapa penampilan dari para peserta yang tadi dijelaskan oleh pembawa acara tadi seperti itu. Dan saya sepertinya akan mencoba mencari salah satu pengunjung yang sudah datang ke acara pada malam hari ini dan juga sepertinya dia juga ingin mendaftar ke Bincang Radio RRI. Boleh kita sewa acara dulu dengan siapa? Gesia. Bagaimana, apakah acara malam ini seperti apa mungkin?
3: Ramai ya. Banyak orang.
2: Saya perhatikan ini mendaftar untuk mendaftar Bintang Radio ke SNRRI sepertinya.
0: Ya, rekan Alfi, bisa Anda menjauh dari sound system? Rekan Alfi, bisa Anda menjauh dari sound system karena suara sound system ini lebih besar dari suara orang yang Anda wawancarai.
2: Oke, baik, dimengerti rekan Anju. Ya, sepertinya memang tadi saya sudah mewawancara salah satu masyarakat yang mendatangi stand Bintang Radio, pendaftaran Bintang Radio Indonesia, dan mereka juga sangat antusias untuk mendaftarkan diri di Bintang Radio di acara pada malam hari ini di Merdeka Fest dan RRI Fest. Dan tentunya pada malam ini acara dan cuaca sangat cerah dan bulan purnama juga sinarnya masih menerangi untuk malam ini, dan semoga malam ketujuh ini semakin meriah dengan adanya penampilan-penampilan dari dan disiapkan oleh panitia tentunya. Ya, seperti itu dulu mungkin.
0: Rekan Alfi,
2: laporkan pada
0: Rekan Alfi
2: hari malam ini.
0: Rekan Alfi. Rekan Alfi. Bagaimana dengan para pelaku UMKM mengikuti kegiatan RRI Fest 2026? Apakah dengan keikutsertaan mereka ini mereka mendapat atau memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kegiatan-kegiatan yang selain yang dilaksanakan oleh RRI?
2: Oke, baik rekan Anju, tadi juga saya sempat berkeliling untuk melihat-lihat stand-stand makanan UMKM yang ada di venue, dan saya juga beberapa kali berbincang dengan beberapa UMKM dan ya, mereka rata-rata mengatakan bahwa acara Merdeka Fest dan RRI Fest ini memang sangat meriah dan mengatakan memang ada keuntungan, ada beberapa yang mengatakan ada yang untung dan ada yang juga sampai saat ini masih sepi, belum sesuai target mereka seperti itu. Dan tapi diharapkan tentunya kegiatan kegiatan ini bisa mendorong dan mendongkrak perekonomian masyarakat lokal dari Kabupaten Tolitoli sendiri. Seperti itu mungkin yang saya laporkan rekan Adi.
0: Ya, dengan kehadiran rekan Alfiansa di lokasi RFS dan dengan yang penuh dengan romansa ini, tentu bisa menambah keuntungan para pelaku UMKM di sana.
2: Betul. Seperti apa rekan Acu akan bermain juga ke malam ini ke venue?
0: Ya, kayaknya nanti tutup venue baru saya selesai karena sampai jam 12 malam. Baik, terima kasih rekan Alfiansa untuk laporan Anda. Mendengar demikian laporan dari Alfiansa dari lokasi RRFest 2026.
1: Demikianlah laporan terkini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
4: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu yang mengawali kebersamaan kita dalam selingan lagu-lagu Islami yang hadir menemani Anda. Dan tentu lagu tersebut ini merupakan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa hati juga membutuhkan obat. Dan tentu bukan obat yang terlihat, tetapi dalam bentuk doa, zikir, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu semoga lagu tersebut menjadi pengingat bahwa ketenangan sejati selalu memiliki jalan untuk kita temukan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dari Kabupaten Buol mengenai pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 yang akan dilaporkan oleh Martina.
1: Saatnya Anda ikuti laporan terkini.
0: Martina, laporan Anda.
2: Ya, baik rekan Andi Nur Samsu dan juga pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigimotong, langsung dari Kota Berkah Buol, Kabupaten Buol. Saya Martina melaporkan kan, di mana hari ini merupakan hari yang keempat pelaksanaan Pekan Popda Sulawesi Tengah 2026 yang menjadi tuan rumah adalah Kabupaten Buol, dan saat ini saya berada di lapangan turnamen Popda khususnya untuk cabang olahraga bola voli putri, di mana tadi sesi pertama itu di mempertemukan antara Kabupaten Poso dan juga Kabupaten dan juga Kota Palu, dan pada sesi pertama tadi dimenangkan oleh Kota Palu, dan saat ini sesi kedua diisi oleh bola voli putri, yaitu mempertemukan Toli-Toli dan juga Parigi Motong. Dan saat ini baru saja dimulai, antusias masyarakat cukup tinggi dan tentunya cuaca sangat mendukung ya, dan harapan kita bersama dan juga tentunya pihak keamanan di sini berjaga-jaga dan tentunya untuk memastikan keamanan terus berlangsung. Ya, suasana di sini semakin ramai karena antusias masyarakat Kabupaten Buol sangat tinggi ya. Jadi sekalipun orang Kabupaten Buol, namun mereka memberikan semangat nih seperti untuk Kabupaten Parigi maupun juga Toli-Toli. Ya, untuk sementara rekan Arino Samsu kembali ke studio.
1: Demikianlah laporan terkini.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Setelah tadi Anda kami temani dengan lagu-lagu religi Islami, kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Akan kami hadirkan drama radio untuk menemani malam Anda.
2: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
3: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
4: Jam berapa ini, Nak?
3: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
4: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
3: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
4: Ada-ada aja kamu, Rin.
3: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
4: Setiap hari bubur lagi.
3: Kemarin kan udah aku kasih sop.
4: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
3: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
4: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
2: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
3: Ada telepon.
4: Siapa?
3: Enggak kok, Bu, bukan siapa-siapa.
4: Kerjaan lagi.
3: Iya.
4: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
3: Iya sih, yang kemarin.
4: Lalu lanjutannya gimana?
3: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
4: Wah, bagus dong, Rin.
3: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
4: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
3: Karena harus keluar kota.
4: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
3: Iya. Bu,
4: enggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
5: Bu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Dani datang.
5: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
4: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh, Dan.
5: Rin, aku bawa buah nih.
3: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
5: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
3: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
5: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
4: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
5: Turunan siapa coba?
4: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
5: Rin, tadi ibu cerita Kamu nolak kerja lagi?
3: Iya.
5: Kenapa nggak bilang?
3: Memangnya kenapa?
5: Itu kesempatan yang bagus loh.
3: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
5: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
3: Kita?
5: Maksudnya?
3: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
5: Rina.
3: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
5: Rina, aku tahu.
3: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
4: Sudah.
2: Maaf, Bu. Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
3: Aku capek. Capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
5: Boleh duduk?
3: Dari tadi juga udah duduk.
5: Masih marah?
3: Enggak.
5: Bohong.
3: Cuman kecewa aja.
5: Oke, aku minta maaf.
3: Enggak butuh maaf.
5: Lalu?
3: Butuhnya bantuan.
5: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
3: Ya, aku memang kuat.
5: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
3: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
5: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
3: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
5: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
4: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
3: Bu, kok bangun?
4: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
3: Bukan bu, jadi gini.
4: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
5: Hah? Apa?
3: Apa? Apa bu?
4: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
3: Jangan bilang begitu bu.
4: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
5: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
3: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
4: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
3: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
5: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
3: Hah?
5: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
4: Serius, nak? Memang bisa?
5: Serius.
3: Tapi pekerjaanmu?
5: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
5: Bu, obatnya.
4: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
5: Gimana jalan-jalannya?
3: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kembali hiburan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita dalam selingan lagu-lagu pop Indonesia, hadir sebuah lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Kembali. Lagu ini tentu sengaja kami pilihkan karena ada orang yang datang dalam hidup kita lalu meninggalkan jejak yang begitu dalam. Jika malam ini ada kenangan yang kembali hadir, biarkan saja ia datang sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk Anda kembali terluka.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Waktunya kentongan.
4: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Di manapun Anda berada, ya, kata jika sering membawa kita pada berbagai kemungkinan. Namun hidup tidak bisa selamanya tinggal dalam penyesalan dan pertanyaan. Apa yang sudah berlalu, biarlah itu menjadi pelajaran. Yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan mulai malam ini. Dan pendengar, malam ini semakin hangat. Bagi yang sedang berbahagia bersama pasangan, ya syukuri kebersamaan itu. Dan bagi yang saat ini masih sendiri, jangan terburu-buru merasa kesepian. Kadang seseorang datang ketika kita sudah siap, bukan ketika kita sedang memaksa mencarinya.

di manapun Anda berada, setiap manusia ini tentunya punya keinginan dan juga harapan. Tetapi jangan lupa, perjalanan menuju impian ini membutuhkan kesabaran. Jika hari ini terasa berat, cobalah untuk istirahat sejenak. Tetapi setelah itu Anda harus bisa bangkit kembali. Dan mengakhiri kebersamaan kita di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di malam hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah lagu dari Dedy Dores, Aku Ingin Pulang.

Selamat malam pendengar setia di manapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda di malam hari ini dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ruang sederhana, tempat untuk kita membuka kembali lembaran kenangan melalui alunan lagu-lagu penuh cerita. Di malam ini kita hadir dengan tema lagu yang membawa pulang kenangan. Karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada dan lirik, tetapi bisa menjadi mesin waktu. Hanya dengan mendengar intro beberapa detik, kita seolah kembali ke masa lalu, ke bangku sekolah, perjalanan bersama sahabat, pertemuan dengan seseorang yang pernah begitu berarti, atau mungkin ke sebuah masa ketika hidup terasa jauh lebih sederhana. Malam ini mari kita biarkan musik membawa kita pulang, bukan untuk tinggal di masa lalu, tetapi untuk tersenyum mengingat pernah ada hari-hari indah yang begitu berarti. Bersama saya kita akan menikmati beberapa lagu Indonesia di era 80-an hingga 90-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa muda Anda, menjadi teman perjalanan, atau diam-diam menyimpan cerita yang sampai hari ini masih tersimpan di hati. Untuk itu, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, atau mungkin cukup duduk santai di tempat Anda berada. Inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan tema lagu yang membawa pulang kenangan.

Pendengar, ada masa ketika sekolah bukan hanya tentang pelajaran dan juga buku-buku. Ada cerita tentang sahabat, canda di sela pelajaran, dan mungkin seseorang yang diam-diam membuat kita menunggu datangnya hari esok. Lagu yang akan hadir ini membawa kita kembali pada masa ketika perasaan masih sederhana. Sebuah senyuman bisa membuat hati berbunga, dan sebuah perpisahan di sekolah terasa begitu berat. Untuk itu, mari kita kembali sejenak ke masa itu. Bersama Krisya, kisah kasih di sekolah.

Pendengar, ada lagu yang ketika diputar kembali seakan membawa kita ke suasana tahun-tahun yang telah lama berlalu. Sakura salah satunya. Nada dan suasananya mengingatkan kita bahwa musik dari masa lalu memiliki cara tersendiri untuk tinggal di hati. Mungkin lagu ini pernah terdengar dari radio rumah atau kaset yang diputar berulang-ulang atau menjadi teman dalam perjalanan masa muda Anda. Untuk itu, kini mari kita dengarkan kembali dan biarkan kenangan menemukan jalannya sendiri.

Pernahkah sebuah lagu membuat kita teringat pada impian-impian masa muda? Dulu mungkin kita tidak punya begitu banyak cita-cita yang ingin pergi jauh. Pada saat kita ingin pergi jauh, ingin menjadi sesuatu, ingin melihat dunia, dan ingin membuat orang-orang yang kita sayangi itu merasa bangga. Waktu berjalan, sebagian mimpi terwujud, sebagian lainnya mungkin masih tersimpan dalam hati. Malam ini mari kita dengarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita pada mimpi-mimpi itu.

Ada kenangan yang datang seperti angin, tidak terlihat tapi terasa. Begitu pula dengan lagu. Kadang kita tidak sadar mengapa sebuah lagu bisa membuat hati tiba-tiba terasa hangat. Mungkin karena lagu itu pernah hadir dalam sebuah masa yang sangat berarti. Burung Camar adalah salah satu lagu yang membawa warna tersendiri dari era 80-an. Karena itu mari kita nikmati bersama sambil membiarkan ingatan membawa kita ke tempat-tempat yang pernah kita rindukan.

Malam semakin larut dan suasana nostalgia semakin terasa. Ada lagu-lagu yang begitu dekat dengan kisah cinta, tentang menunggu, tentang kehilangan, dan tentang keinginan sederhana untuk tidak merasa sendiri. Mungkin pernah ada seseorang yang mendengarkan lagu yang akan hadir ini sambil memikirkan orang yang dicintainya. Mungkin juga lagu yang akan hadir ini pernah menjadi soundtrack sebuah kisah yang sekarang tinggal menjadi kenangan. Untuk Anda yang pernah merasakan rindu yang panjang, akan hadir Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri.

Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Ada masa ketika kita begitu kuat mengejar impian. Ada pula masa ketika hidup mengajarkan kita tentang kehilangan, kesabaran, dan keteguhan hati. Lagu yang akan hadir ini menjadi salah satu lagu yang begitu melekat di hati banyak pendengar. Ketika lagu yang akan hadir ini terdengar kembali, bukan hanya musik yang kita dengar, tapi juga potongan-potongan masa lalu yang ikut hadir. Untuk itu, mari kita nikmati sebuah lagu yang tetap hidup dalam kenangan. Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

Nostalgia tidak selalu harus tentang kesedihan dan kerinduan. Kadang nostalgia adalah tentang masa ketika kita masih muda, penuh energi dan menikmati musik dengan cara yang begitu sederhana. Lagu yang akan hadir berikut ini akan membawa kita kembali pada warna musik populer era 80-an yang khas dan penuh karakter. Bagi Anda yang pernah menikmati masa itu, mungkin beberapa nada pertamanya sudah cukup untuk membuat Anda berkata, "Wah, lagu ini." Karena itu mari bernostalgia bersama Ikang Fauzi dengan

memasuki penghujung tahun 90-an. Musik Indonesia kembali menghadirkan banyak lagu yang hingga kini masih sering kita dengarkan. Begitu Indah dari Padi adalah salah satunya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika kita mendengarkan kembali lagu yang pernah menemani masa muda kita. Saat ini kita mungkin sudah berubah, usia bertambah, kehidupan semakin jauh berjalan, tapi kenangan yang tersimpan bersama lagu Begitu Indah dari Padi masih terasa begitu dekat. Itulah salah satu bukti bahwa waktu boleh berlalu, tapi musik mampu menjaga kenangan untuk tetap hidup.

Pendengar, setiap generasi memiliki lagu yang menjadi saksi perjalanan cintanya. Ada yang pernah mengirimkan lagu melalui radio, ada yang merekamnya ke kaset untuk seseorang, ada pula yang hanya menyimpannya dalam hati karena tidak pernah sempat mengungkapkan perasaan. Begitulah musik bekerja. Ia menyimpan kata-kata yang mungkin dulu tidak sanggup kita ucapkan. Dan ketika lagu itu kembali terdengar bertahun-tahun kemudian, kita tersenyum sendiri sambil berkata dalam hati, "Ah, ternyata aku pernah sebahagia itu." Untuk itu mari lanjutkan perjalanan nostalgia kita dengan nuansa cinta di era 90-an. Dedi Dores.

Akhirnya kini kita sampai pada lagu terakhir di malam ini. Sebuah lagu dari penghujung era 90-an yang mungkin membawa Anda kembali pada masa ketika semuanya terasa baru. Persahabatan, cinta, harapan, dan mungkin juga mimpi tentang masa depan. Namun malam ini kita tidak sedang menghitung berapa banyak waktu yang telah berlalu. Kita hanya sedang mengingat orang-orang yang pernah hadir, tempat-tempat yang pernah kita datangi, tawa yang pernah kita bagi, dan masa-masa indah yang tidak mungkin kembali, tetapi akan selalu punya tempat di hati. Inilah lagu terakhir dalam perjalanan Ruang Rindu Nostalgia Lama malam ini. Selo on 7 dan

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, tidak terasa perjalanan kita dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama malam ini harus sampai di penghujung. Mungkin malam ini Anda teringat masa sekolah, teringat sahabat lama, teringat seseorang yang pernah mengisi hati, atau mungkin teringat pada diri sendiri. Diri kita yang dulu pernah bermimpi begitu tinggi. Itulah keajaiban sebuah lagu. Lagu tidak pernah benar-benar tua. Yang berubah hanyalah waktu dan diri kita yang mendengarnya. Sebuah lagu dari puluhan tahun lalu bisa membuat kita kembali menjadi anak muda dalam hitungan detik. Membawa kita ke rumah lama, jalan yang pernah kita lewati, suasana sekolah, atau sebuah tempat yang sekarang mungkin sudah berubah. Namun satu hal yang tidak berubah adalah kenangan yang ditinggalkannya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebagai ruang untuk berhenti sejenak dari kesibukan, tersenyum pada masa lalu dan menikmati kembali cerita-cerita yang pernah menjadi bagian dari hidup. Tetaplah menyimpan kenangan indah bukan untuk hidup di masa lalu, tetapi untuk mengingat bahwa kita pernah melewati begitu banyak cerita dan berhasil sampai di hari ini. Sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama dengan lagu-lagu lama, cerita lama, dan kenangan yang selalu punya tempat di hati.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, kini kita kembali bersama dalam acara musik tradisional dan budaya. Dan kali ini kita mengangkat tema Nada Nusantara Toli-Toli. Sebuah ruang yang mengajak kita untuk mengenal, mencintai, dan menjaga kekayaan musik tradisional serta budaya yang tumbuh di tengah masyarakat, khususnya Toli-Toli. Pendengar, kali ini kita akan mendengarkan beberapa musik tradisional Toli-Toli. Toli-Toli bukan hanya memiliki keindahan alam dan kekayaan tradisi, tetapi juga memiliki lagu-lagu daerah yang menyimpan cerita tentang tanah kelahiran, alam, kehidupan masyarakat, rasa rindu, kasih sayang, hingga nilai kebersamaan. Sejumlah lagu daerah Toli-Toli bahkan telah menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli juga mencatat Patriot Baulan, Buta Totori, Bungorang sebagai bagian dari lagu daerah Toli-Toli. Sementara musik daerahnya antara lain mengenal Pati Gonggong dan Anduan. Melalui musik tradisional dan budaya, mari kita dengarkan lagu daerah bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi sebagai warisan yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan mengingatkan kita tentang siapa kita. Karena setiap nada memiliki cerita, setiap lirik memiliki makna, dan setiap lagu daerah adalah bagian dari perjalanan sebuah masyarakat. Pendengar, lagu pertama yang akan kami hadirkan adalah Lutungan Kabetan, atau yang saat ini dikenal sebagai Patriot Baulan. Lagu ini begitu dekat dengan identitas Toli-Toli. Liriknya menggambarkan wilayah, alam, serta kekayaan tanah Toli-Toli. Lagu ini juga dikenal sebagai salah satu lagu yang wajib dinyanyikan dalam berbagai kegiatan kedaerahan. Di dalam lagu tersebut kita diajak mengenal nama-nama wilayah dan kekayaan alam Toli-Toli, sekaligus merasakan kuatnya kecintaan terhadap tanah kelahiran. Lagu Lutungan Kabetan atau Patriot Baulan seakan berpesan bahwa tanah tempat kita dilahirkan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi bagian dari jati diri yang selalu melekat di hati. Mari kita dengarkan bersama Lutungan Kabetan atau Patriot Baulan.

Pendengar, kita lanjutkan perjalanan dengan lagu daerah Toli-Toli berikutnya. Buta Totori. Judulnya mengingatkan kita pada tanah Toli-Toli. Sebuah tanah kelahiran yang memiliki tempat istimewa bagi masyarakatnya. Lagu daerah seperti ini tentu bukan hanya memperkenalkan bahasa dan ungkapan lokal, tetapi juga menghadirkan rasa bangga terhadap daerah asal. Ketika sebuah lagu menyebut tanah kelahiran, sesungguhnya yang sedang dibicarakan bukan hanya tentang tempat. Ada kenangan, ada keluarga, ada kampung halaman, dan ada rasa memiliki yang membuat seseorang selalu ingin kembali. Untuk itu, mari kita dengarkan Buta Totori, salah satu bagian dari kekayaan lagu daerah Toli-Toli.

Pendengar musik tradisional dan budaya, selanjutnya akan hadir lagu yang berjudul Bungolrang, salah satu lagu daerah Toli-Toli yang tercatat dalam kajian tentang representasi budaya Toli-Toli. Melalui lagu daerah, kata Bungolrang juga berkaitan dengan cengkeh, tanaman yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan dan identitas masyarakat Toli-Toli. Bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli, cengkeh tentu bukan hanya bagian dari hasil bumi. Hasil bumi juga berkaitan dengan kehidupan, kerja keras, penghidupan, keluarga, dan perjalanan ekonomi masyarakat dari masa ke masa. Karena itu ketika lagu daerah berbicara tentang lingkungan dan hasil bumi, sesungguhnya lagu tersebut merekam kehidupan masyarakat dalam bentuk yang indah melalui bahasa dan nada. Pendengar, mari kita nikmati Bungolrang.

pendengar, sekarang kita menghadirkan sebuah nyanyian rakyat yang memiliki warna tersendiri dalam tradisi masyarakat Toli-Toli, yaitu AA. Dalam sumber kebudayaan Toli-Toli, AA disebut sebagai nyanyian rakyat dari etnis Dondo yang digunakan dalam berbagai suasana seperti syukuran, ritual pengobatan, pesta panen, dan kegiatan masyarakat lainnya. Lagu AA dapat dinyanyikan secara bergantian antara laki-laki dan perempuan dengan iringan kecapi, gambus, atau seruling. Bayangkan suasana kebersamaan ketika masyarakat berkumpul. Ada suara musik tradisional, ada lantunan nyanyian, ada tawa dan kebersamaan. Disitulah musik tradisional hidup, bukan hanya di atas panggung, tetapi di tengah kehidupan masyarakat. Mari kita dengarkan bersama AA dan rasakan semangat kebersamaan yang mengalir melalui lantunan lagu AA.

Pendengar, tidak terasa kini kita telah sampai di penghujung perjalanan kita dalam musik tradisional dan budaya. Mulai dari kecintaan terhadap tanah kelahiran melalui lagu Lutungan Kabetan atau Patriot Baulan. Kemudian ada kebanggaan terhadap tanah toli-toli melalui Buta Totori. Dan juga kisah tentang kekayaan daerah dalam Bungora. Serta semangat kebersamaan melalui AA. Semua itu membuktikan bahwa musik tradisional bukan sekedar peninggalan masa lalu. Musik tradisional adalah identitas. Ia menjadi jembatan antara generasi terdahulu dengan generasi hari ini. Karena itu mari kita terus mengenalkan lagu daerah kepada anak-anak dan generasi muda. Mari kita dengarkan, kita nyanyikan, kita dokumentasikan, dan kita beri ruang agar musik tradisional tetap hidup. Sebab ketika sebuah lagu daerah terus dinyanyikan, maka bahasa, cerita, nilai, dan ingatan masyarakat yang ada di dalamnya juga akan terus hidup. Dan ketika kita mencintai musik daerah, sesungguhnya kita sedang mencintai bagian dari diri kita sendiri. Tetaplah mencintai budaya, tetaplah bangga menjadi bagian dari Nusantara. Dan jangan biarkan nada-nada warisan leluhur kita hilang ditelan zaman. Sampai bertemu pada perjalanan musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam budaya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya mengakhir kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan renungan malam bersama Edi S. Abdullah dengan judul Memulai Kebajikan dari Kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana, dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Jumat 28 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami untuk hari ini Jumat 28 Agustus tahun 2026. Dan bersama saya Mei Kebahtiar yang akan menemani Anda pendengar untuk Toli-Toli pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang mungkin baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pendengar, nanti kita akan menantikan mutiara pagi berjaringan. Sambil kita menantikan mutiara pagi berjaringan, kami temani Anda dengan musik religi islami.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Bagi kaum muslimin. Dan silakan Kiai untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai topik kita hari ini. Untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab di subuh hari ini. Kepada Kiai, kami silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah alladzi an'amana na'iman kabira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa ta'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiraman barara amma ba'd. Para pendengar RRI Republik Indonesia yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati pula, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka mengisi acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan ini sebagai wahana untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap datang bulan Rabiul Awal, maka hati umat Islam selalu dipenuhi oleh rasa rindu yang mendalam kepada sosok agung, sosok yang penuh teladan, sosok yang menjadi rujukan dalam segala hal kehidupan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar sebuah tanggal yang tercatat dalam sejarah, di mana telah lahir seorang sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan momentum yang syarat akan makna, di mana kita akan mengingat kembali akan keteladanan beliau, akan kasih sayang beliau, akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 poin saja terkait dengan siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah adalah sosok manusia agung, manusia yang penuh teladan, bukan hanya dari kehidupan pribadinya saja, tetapi dari kehidupan sosialnya, kehidupan kenegarawaannya, semuanya menjadi teladan bagi kita kaum muslimin. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan bagi kita dalam menapaki kehidupan yang kita jalani. Rasul menjadi suri teladan bagi siapa? Adalah orang yang berharap yarjullah, orang-orang yang senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna. Di sana dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa kana sallallahu alaihi wasallama akmalan nasi khalqan wa khuluqa la zatin wa sifatin saniyah. bahwa adalah diri Rasulullah SAW sosok makhluk yang paling sempurna. Sempurna bukan hanya akhlaknya saja, tapi khalqan, ciptaannya. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah itu hampir lupa segalanya. Lupa akan istrinya, lupa akan anaknya, lupa urusan rumah tangganya. Begitu memikat diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bosan dan jenuh memandang serta bercengkrama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu memikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai sahabat itu rela meninggalkan apa yang ada di rumahnya, rela meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban, rutinitasnya. Ingin hanya berjumpa dengan Rasulullah. Beliau betul-betul diperhatikan. Kalau tak keluar rumah, bagaimana cara keluarnya. Kalau berbicara, bagaimana cara berbicaranya. Kalau harus tersenyum, bagaimana cara tersenyumnya. Jika memang disinggung oleh orang, bagaimana menyikapinya. Betul-betul menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah saat itu. Kemudian akmalan nasi khalqa wa khuluqa, akhlaknya juga merupakan akhlak yang paling terpuji. Sampai-sampai Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad, sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya baik kita kaum muslimin, hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita jadikan panutan kita, kita jadikan idola kita dalam rangka menapaki kehidupan di dunia ini. Oke. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok makhluk yang sangat sayang dan sangat rindu dengan kita. Kalau kita sebagai umatnya rindu kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang paling purna, seorang pemimpin yang sangat sayang kepada yang dipimpinnya, yang punya rasa empati yang begitu mendalam, maka Rasul jauh sebelumnya sudah sangat sayang kepada kita. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, waditu anni lakitu ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Mendengar itu para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasul, awalaisa anni, awalaisa nahnu ikhwanakum, wahai Rasul, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasul mendapat jawaban dari para sahabat kemudian tersenyum, kemudian lalu mengatakan, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladina amanu bi walam yarawani, sementara yang saya maksudkan dengan saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bercengkrama dengan aku, namun mereka percaya sepenuhnya akan ajaran-ajaran yang aku bawa, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita-kita ini termasuk umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu pemimpin yang sangat sayang. Sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan dalam surat Taubah ayat 128 mengabadikan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang utusan. Utusan itu bukan orang lain, tapi min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yang diketahui keturunannya, diketahui asal-usulnya, dikenal sebagai orang yang lahir dari suku yang mempunyai kehormatan tinggi dan sebagainya, suku Quraisy, dikenal semua latar belakangnya, sikapnya, kepribadiannya, semuanya mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kemudian sebagai seorang pemimpin yang punya empati, beliau sangat sayang, sangat terasa begitu memberatkan dirinya akan keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. azizun alaihi ma'anittum, sangat berat rasa dalam diri Rasulullah yang dihadapi oleh umat manusia satu. Kemudian harisun alaikum, beliau hanya berharap adanya keimanan dan keselamatan yang akan menyelamatkan kalian dari kehidupan yang dijalani, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau juga sangat penyantun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah merupakan sosok makhluk yang paripurna, sosok makhluk yang tiada bandingannya di dunia ini. Kemudian seorang penyair Arab dengan begitu bahasa yang indah melukiskan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ta'zim dan takjubnya beliau sampai mengungkapkan dalam sebuah syairnya, lam yahlukir rahmanu mithla muhammadin bainal wara basharan alal itlaki kalla wala arafal khalaiku qadrahu fama fawqahu khalqun siwal khalaqi madza aqul biwasfihi wa matihi sanahu tawman bairul isyraqi. Katanya itu, lam yahlukir rahmanu misla muhammadin bainal wara basharan alal itlaqi. Di dunia ini Allah Zat yang Maha Rahman tidak pernah menciptakan sosok makhluk yang paling sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai apalagi mengungguhinya. Kalla wala arafal khalaiku qadrahu. Sekali-kali tidak. Manusia tidak akan pernah tahu seberapa keagungan dan kemudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengungguhinya. Famadza? Lantas apa yang harus aku katakan? Apakah akan memujinya atau akan menceritakan sifat-sifatnya yang penuh dengan keluhuran? Semuanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Beliau bagaikan cahaya yang selalu menerangi dunia ini. Kemudian poin yang ketiga, lantas apa yang harus kita perbuat, apa yang kita kerjakan? Bagi umat Islam, Rasulullah sebagai teladan, sebagai idola. Karenanya ajaran-ajarannya senantiasa hidup dalam diri kita, senantiasa hidup dalam hati kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka kalian harus fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku, apa yang aku sampaikan dan apa yang aku larang harus diikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itulah pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karenanya baik kita, setelah kita mengetahui bahwa diri Rasulullah sallallahu alaihi sebagai sosok yang paling agung, sebagai teladan baik kita, maka hendaknya kita mengikuti beliau. Fattabi'uni, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian semua dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Zat yang Maha Penyayang. Setelah kita mau mendengar, memperhatikan tentang diri Rasulullah, hendaknya kita tanpa ragu untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian jangan lupa, sebagai umatnya agar dikenal oleh diri Rasulullah, perbanyaklah membaca sholawat untuk beliau. Apakah mau sholawat yang pendek, sholawat Jibril, atau sholawat-sholawat yang lain, silakan. Intinya, kata Rasul, man sholalaiya sholatan wahidatan, barang siapa yang mau membaca satu sholawat saja kepada diriku, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan membalas sholawatnya dengan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis lain, akan menghapus 10 kali dosa dan akan meninggikan 10 kali derajat, masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam hadis lain mamin tu'ain, tiada doa illa bainahu wa bainas sama'i hijabun, kecuali di antara doa itu dan langit akan ada hijab, akan ada penghalang. Hatta yusalli alayya, sehingga dibacakan sholawat untukku. Faidha sholli alayya in haraqa dhalikal hijab, manakala telah dibacakan doa, dibacakan sholawat atasku, maka terbukalah hijab tadi, warofi ad-du'a, dan doa pun akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit sebagai pengantar bisa memberikan wacana, bisa memberikan wawasan kita terkait dengan siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Kiai ya sudah memberikan sedikit juga pemaparan mengenai tema kita di pagi hari ini. Dan memang ya seperti Kiai tadi bilang bahwa di bulan Maulid ini lagi-lagi kita kembali ya diingatkan dengan seluruh keteladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga ya mengenai topik kita di pagi hari ini, silahkan melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967. Anda juga bisa menelpon melalui line tersebut ya. Sekarang saya mau ke Bapak Laude Muhammad yang berada di Bau-Bau yang sudah bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Bapak Laude Muhammad.
3: Iya.
1: Ya, silakan untuk pertanyaannya. Halo.
3: Halo.
1: Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, Pak Laude Muhammad bisa diulang lagi pertanyaannya mungkin ya, tadi agak sedikit intinya putus-putus apa? Intinya boleh?
3: Intinya apa? Nabi Muhammad SAW kan dipercaya amin. Ya, kenyataannya kan sekarang tiap sudut ruangan itu ada penjaganya, ada penguatnya, ada keamanannya begitu. Jadi itu bagaimana itu yang dipercaya.
1: Oke.
3: Kemudian yang kedua itu kalau orang dagang sama sekarang. Selalu jawabannya rusak. Terus kalau ada penerima biasanya kurang.
1: Oh, baik. Kalau
3: lebih, ya kalau lebih biasanya ada pakunya, ada pasiennya, ada macam-macam begitu.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sifat Nabi Muhammad yang terkenal sebagai seseorang yang dipercaya. Amin. Ini silakan Pak Kiai. Dihubungkan dengan sekarang, mungkin banyak juga yang menjual yang tidak sesuai dengan takaran. Dikurangi sedikit. Ini seperti apa nih Kiai?
2: Baik. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai orang yang jujur. Jauh sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika umat Quraisy yang di Mekah itu bertikai terkait dengan penempatan Hajar Aswad. Waktu itu ada rehab sedikit terkait dengan Baitullah, kemudian terkait dengan menempatkan Hajar Aswad itu masing-masing suku merasa berhak untuk menempatkan pada tempatnya. Bukan hanya suku Quraisy saja, bukan hanya suku yang lain, semuanya masing-masing berhak. Karena semuanya merasa masing-masing berhak, lantas di antara suku-suku itu sepakat. sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, setelah sayembara itu sepakat, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai yang ada. Tahu-taunya yang pertama kali masuk Masjidil Haram tidak lain adalah Muhammad ibni Abdullah yang kelak menjadi Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat bahwa yang pertama kali masuk adalah Muhammad, lantas semua kaum yang bertiga itu sepakat bahwa beliaulah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun beliau menyadari, walaupun diberikan hak oleh kabilah-kabilah yang ada, oleh suku Quraisy dan suku-suku yang lain yang ada, namun beliau tidak jumawa, tidak merasa percaya diri. Beliau tetap melibatkan kepala dari masing-masing suku untuk memegang kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi digelalah kain, kemudian masing-masing ujung dari kain itu dipegang oleh masing-masing kepala suku. Betapa mulianya beliau tidak melupakan kepada kabilah-kabilah yang ada, secara rame-rame mengangkat, kemudian Rasul yang meletakkan. Tidak merasa berjasa sama sekali beliau. Beliau tetap mendamaikan pertikaian yang ada dan juga berharap mudah-mudahan tetap senantiasa damai dalam kehidupan di Mekah saat itu. Nah, dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa yang lain, beliaulah dikenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang menjunjung tinggi akan integritas dalam kehidupan yang ada. Bagaimana kalau kita rujuk dalam kehidupan yang kita ya sekarang kita hadapi ini? Memang manusia merasa kalau tidak bohong tidak akan mendapat keuntungan, padahal itu kita terbuai oleh bujuk rayu setan. Sebenarnya kalau kita jujur adalah kita mengedepankan bisikan hati nurani kita yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua manusia kalau benar-benar memperhatikan bisikan hati nurani itu, mereka yakin bahwa apa yang diperbuat dari kesalahan, hati nurani itu menegur. Misal kita mengambil barangnya orang, hati kecil kita kan bicara, itu bukan milikmu, kenapa kau ambil? Siapapun akan merasa seperti itu. Cuman lantas ada berbagai bisikan yang mengatakan, kamu kan lagi butuh, enggak usah diperhatikan itu, ambil saja. Itu bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan dalam hati kita. Tapi hati kecil kita itu menolak. Siapapun adanya, walaupun orang yang tidak pernah sholat sekalipun, hati kecilnya menolak. Misalkan timbangan ya, yang mestinya 1 kilo persis, ternyata dikasih ganjal. Pakai apa? Pakai uang perak lah, atau pakai batu, atau pakai baut lah, diganjal. Hati kecilnya itu menolak siapapun adanya. Karena hati kecil itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi. Cuman kadang-kadang kalau saya tidak begini, tidak untung, itulah yang menjadi masalah. Kalau mau menimbang, kalau saya tidak ganjal, ya saya rugi, saya beli sekian, jual sekian, tidak ada tambahan. Itu bujuk rayu setan. Karenanya kita kembali kepada hati nurani kita, bahwa hati nurani siapapun adanya itu senantiasa disinari oleh cahaya ilahi dan mengarah kepada integritas. Hanya karena pengaruh situasi dan kondisi dan juga bujuk rayu setan yang senantiasa menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, itulah yang akhirnya menggelincirkan manusia ke lembah penderitaan lantaran tidak mau bersikap integritas. Orang-orang yang berkorupsi, yakinlah hati kecilnya juga membisikkan, kenapa kau tanda tangan yang itu? Bukan hakmu itu diambil. MBG misalkan ya, ada yang ditilep, hati kecil orang yang menilep itu bicara. Cuman itu tadi yang membujuk, yang mempengaruhi itu setan pinter-pinter saja. Kalau misalkan dia menilap ini, memang itu bukan hakmu, itu hati kecilnya ya. setan pengaruh ibu kan hakmu, tapi kamu ingat istrimu minta gelang itu, istrimu minta kalung, mau dari mana kamu ambil kalau tidak begitu? Itulah yang mempengaruhi manusia, akhirnya sudahlah tutup mata dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, siapa orangnya yang senantiasa mengikuti bisikan hati nuraninya, insya Allah beliau-beliau akan selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih.
1: Ya baik ya. Ya memang ya, saya pernah baca juga bahwa sebenarnya manusia itu selalu menuju ke kebaikan ya, tapi terkadang ada yang menutupinya, seperti yang Kiai bilang, entah bisikan dari kanan kiri, bisikan dari yang halus ya. Dan untuk Anda ya, silakan pendengar di 0401 3124008, atau melalui telepon 0813 5450 967. Saya mau menyapa, ada Bunda Tiara. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi, silahkan Bunda Tiara pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
2: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
2: Halo, iya silakan.
4: Halo.
1: Iya silakan Bunda, terdengar suaranya.
4: Oh iya. Ini pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Nah, kita kan umat Islam setiap tahun menyambut bulan Maulid.
2: Betul.
4: Bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua umat Islam.
2: Iya.
4: Tapi kan beragam bermacam-macam cara menyambutnya ya, Pak Ustaz ya.
2: Betul, betul, betul.
4: Ada yang terlalu meramaikan, memeriahkan, ada yang sederhana, ada sekalipun tidak ada, cuman ya berdoa saja, bersikir di dalam rumah masing-masing, kita berkumpul keluarga. Yang merayakan itu, yang meramai-ramainya bagaimana kedudukannya, dan orang yang tidak merayakannya bagaimana? Mungkin kita ini umat Islam semua mencintai Rasulullah. Kita bilang artinya Nabi kita itu ya, mungkin itu saya pertanyaan saya
1: ya.
4: Pertanyaan saya
1: ya, terima kasih Bunda.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, memang dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari masing-masing daerah tidak sama, beraneka ragam sebagai apresiasi atas rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menggelar tausiah ceramah keagamaan, ada yang membaca sholawat secara berjamaah, ada yang membaca zikir secara berjamaah, ada juga yang membuat malek ya, kalau di Kendari kan pohon malek ya, berbagi kepada sesama, itu malek termasuk nantinya berbagi pada sesama, walaupun semacam buah malai dan sebagainya, kalau kita telusuri itu juga punya nilai filosofi yang cukup mendalam dalam rangka mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soko juga demikian. Jadi intinya bahwa dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi, bukan peringatannya yang kita kultuskan atau yang kita kedepankan, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencontoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingati hari kelahirannya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, suila an shaumi yaumil Isnin, Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Apa kata Rasul? Bahwa pada hari itulah aku dilahirkan, dan pada hari itu pula Allah menurunkan wahyu kepada aku. Jadi jangan dikira Rasul itu tidak memperingati maulidnya. Rasul memperingati cuman caranya berbeda dan beraneka ragam. Di seluruh penjuru dunia itu berbeda-beda. Ada yang membuka sejarah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Barzanji. Al-Barzanji itu isinya adalah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan ceramah, tausiah, mauidzah hasanah sebagainya. Semuanya itu pada dasarnya merupakan apresiasi dari rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting bahwa dalam kita memperingati itu jangan bertentangan dengan syariat agama kita. Misal kita memperingati dengan membakar dupa, kemudian macam-macam, enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk pengharum ruangan tidak masalah, tapi itu sebagai sarana pemujaan itu yang tidak boleh. Jadi intinya jangan yang bertentangan dengan syariat, ajaran syariat agama kita. Kalau Islam melarang begini, ya kita tinggalkan. Kalau Islam menganjurkan begini, ya kita laksanakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu diberikan keistimewaan oleh Allah, ada doa yang sekali doa langsung dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kebanyakan para nabi dan para rasul minta disegerakan doanya. Ya misalkan terkait dengan laknat kepada umatnya, terkait dengan banjir bandang, terkait dengan macam-macam, semua nabi begitu. Tapi kata Rasul, tapi saya menangguhkan sebagian doaku demi umatku kelak di akhirat. Jadi nabi menangguhkan sebagian doanya agar bisa menolong umatnya di akhirat, yaitu di padang mahsyar yang akhirnya kita kenal dengan istilah syafaatul uzma. Itu adalah sebagian dari doa Rasul yang ditangguhkan untuk menolong umatnya. Nah, kalau kita yang ditolong tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah dengan menjalankan ajaran-ajarannya, Masya Allah, kita termasuk orang yang durhaka. Sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pengajaran, namun kita mengabaikannya. Jadi peringatan Maulid Nabi dan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi kita telusuri bagaimana ajaran-ajaran beliau, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itulah sebagai bentuk apresiasi terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
1: Baik, ya terima kasih Bunda Tiara juga sudah bergabung ya untuk di Mutiara pagi hari ini. Dan seperti yang Kiai bilang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan ya dari kehidupan sehari-hari, kemudian juga di pemerintahan ya Kiai. Kalau misalnya kita sambungkan dengan yang sekarang nih Pak Kiai, ya, ya. Sekarang tuh sedang ada beberapa bencana terkait dengan alam ya, lingkungan ya, di Kalimantan ada karhutla. Kita juga saat ini sedang masuk dalam musim kemarau gitu ya. Lantas bagaimana ini sebenarnya teladan Nabi Muhammad yang bisa kita teladani tentu saja berkaitan dengan lingkungan kita nih Pak Kiai, silakan.
2: Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang utusan yang bukan hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan hanya untuk manusia saja, termasuk untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sekitar kita, kita juga harus bisa menghargai dan melestarikan lingkungan itu. Jangan kita ingin mengambil hasil yang banyak, namun mengabaikan keselamatan orang lain. Misal, hutan yang tadinya asri dan sebagainya, karena dorongan ingin menguasai tambang misalkan, kita gunduli semua, kita keruk tanahnya semua, giliran musim hujan tiba, terjadilah banjir bandang dan sebagainya. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Ya, hutan dulu memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Namun karena keserakahan manusia yang memanfaatkan hasil hutan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, semuanya digunduli, semuanya ditebang. Akhirnya begitu terjadi musim hujan, terjadilah banjir bandang. Dan sampahnya bukan barang sepele. Sampahnya adalah pohon-pohon yang besar yang saling berkelimpangan. Itu apa? Itu menunjukkan karena keserakahan manusia tidak bisa menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya, kepentingan orang lain, dan kepentingan kita bersama. Jadi Islam menekankan bahwa dalam kehidupan itu harus ada keselarasan. Termasuk bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanah itu seperti apa manifestasinya? Apakah dengan berkelimang harta? Belum tentu. Apakah dengan jabatan yang tinggi? Belum tentu. Hasanah fid dunya itu diantaranya kita bisa hidup nyaman, hidup tentram, hidup damai, semua yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, lingkungan kita yang mendukung juga dapat memberikan udara yang segar dan lain sebagainya. Itu termasuk hasanah fid dunya. Bukan hanya berkelimang harta sementara yang lain diabaikan, tidak. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan hasanah fid dunya, hidupnya akan nyaman, akan tentram, apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi, lingkungan yang lain juga mendukung, terasa hidup laksana kehidupan di surga. Tapi ini ya, pada dasarnya kalau kita merujuk secara filosofi bahwa Nabi Adam disingkahkan di surga, itu sebagai skenario Allah bagaimana ketika diturunkan ke dunia ini Nabi Adam itu bisa menciptakan bayang-bayang surga. Nabi Adam kan pernah tinggal di surga, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di surga, auratnya tertutup, segala fasilitas ada dan sebagainya. Kemudian karena pelanggarannya diusirlah ke alam dunia. Maka di dunia ini tugasnya adalah bagaimana menciptakan bayang-bayang surga di dunia ini. Ya, bayang-bayang surga dikatakan diantaranya adalah punya, kalau itu musim panas tidak kepanasan, ada hujan tidak kehujanan, itu diantara punya rumah. Kalau kita misalkan untuk menutup aurat kita, kita harus berpakaian dan sebagainya. Itulah hakikatnya merupakan bayang-bayang surga. Cuma untuk menciptakan bayang-bayang surga sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS, kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait dengan lingkungan. Jangan seenaknya saja demi kepentingan diri kita, lantas kita membabi buta mengeksploitasi alam raya yang ada dengan mengambil hasil tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Jadi tetap mengedepankan tentang keserasian dalam segala hal. Terima kasih.
1: Keserasian dalam segala hal ya. Dan saya tiba-tiba langsung teringat bahwa bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan untuk tidak boros bahkan ketika berwudu ya, Kiai.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul ya.
1: Jadi ini menjadi salah satu contoh, walaupun sekarang lebih kompleks, tapi kan dasar-dasarnya Nabi Muhammad ya, itu sudah mencontohkan, Kiai ya.
2: Betul.
1: Baik, dan pendengar tidak terasa kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, berarti saatnya Mutiara Pagi Berjaringan harus berakhir. Namun sebelumnya Kiai, silakan untuk memberikan kesimpulan untuk topik kita di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung, manusia yang penuh dengan keteladanan dalam segala hal, yang pertama, marilah momentum Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk mengingat kembali akan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya teladan dari sisi pribadinya saja, tapi teladan dalam hal berkehidupan bermasyarakat, teladan juga dalam kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Rasul ketika mulai membangun kota Madinah menjadi negara muslim yang pertama kali diletakkan untuk mendamaikan suku-suku yang ada di sana, ada satu piagam yang namanya Piagam Madinah. Itu yang menjadi inspirator bagi orang-orang yang ada di PBB untuk menciptakan kedamaian di dunia. Sebenarnya berasal dari Rasulullah itu, dari Piagam Madinah. Di Madinah kan ada bangsa, ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Kristen dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Maka diciptakanlah namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah semacam satu kesepakatan bersama untuk tetap menjaga kota Madinah sebagai kota yang aman, kota yang melindungi kepentingan kita, dan kota yang sangat sejuk bagi orang yang berhuni di dalamnya. Jadi mereka-mereka saling merasa memiliki antara satu yang lain. Seperti Indonesia, Indonesia juga sama, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa memiliki kepada negara Indonesia, tidak terpecah-pecah oleh berbagai perbedaan. Tapi memang kita komitmen, kita memang beda.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Berharap kepada masyarakat, terutama ini jangan sembarang buang puntung rokok, sembarang membakar-membakar, semua itu harus dihindari, Pak. Karena kapan tidak dengan cuaca seperti ini, sangat mudah itu api menyala. Nah, ketika menyala, itu satu langsung menyebar.
2: Tidak termanfaatkan, itu artinya perencanaan aset waktu mau dibikin tidak berlangsung baik. Mestinya perencanaannya baik, ada katakanlah semacam visibility study ya, penelitian yang menunjukkan bahwa aset-aset itu perlu dibangun.
3: Tujuan kita adalah tentu dengan landasan syariah Islam, yaitu membawa sobir hakim dan membawa sobir sabur. Artinya saling memberikan wasiat kepada kesabaran dan saling berwasiat terhadap kebenaran.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sebanyak 18.000 penerima dan calon penerima beasiswa Berani Cerdas telah dibayarkan hingga 16 Agustus 2026. Serta diakhiri dengan wawancara sorotan terkait Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Toli-Toli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya. Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bakhtiar.

Baik, saudara, inilah warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kami awali informasi yang pertama. Di tengah keterbatasan armada dan personil, kehati-hatian dan kewaspadaan semua masyarakat sangat penting mencegah kebakaran dengan tidak

0: melakukan pembakaran di kebun, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Laporan Sardono.
1: Memasuki kemarau panjang El Nino, kasus karhutla utamanya kebakaran perkebunan cengkeh di Tritoli mengalami peningkatan dalam beberapa minggu terakhir ini, seperti kebakaran perkebunan cengkeh yang berada di Somalikat, Kelurahan Alu, Kecamatan Baulan, dan Desa Malala, Kecamatan Dundo, yang menyebabkan rusak dan matinya tanaman cengkeh. Bupati Tritoli Haji Amran Haji Yahya kepada RRI mengatakan, menyikapi kemarau panjang El Nino yang rawan terhadap bahaya kebakaran serta krisis air bersih, pemerintah daerah telah membentuk Satgas Karhutla dengan melibatkan semua unsur, TNI Polri, BPBD, Damkar, BMKG, dan instansi teknis lainnya. Jika terjadi kebakaran serta krisis air bersih, dengan semangat gotong royong dapat segera diatasi. Namun dengan keterbatasan armada dan personil, kehati-hatian dan kewaspadaan adalah yang utama dengan tidak melakukan pembakaran di kebun, termasuk membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan. Karena di tengah cuaca panas terik saat ini dan vegetasi yang kering, api cepat membesar dan sulit dikendalikan.
2: Berharap kepada masyarakat, terutama ini jangan sembarang buang puntung rokok, sembarang membakar-membakar. Semua itu harus dihindari, Pak. Karena kapan tidak dengan cuaca seperti ini, sangat mudah itu api menyala. Nah, ketika menyala, itu satu langsung menyebar. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kita tidak pernah menyangka bahwa puntung rokok itu bisa menyebabkan kebakaran. Jangan sampai buang puntung rokok dan lain-lain yang bisa menyebabkan kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Tritoli, Kasmir Ibrahim, mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 43 kasus kebakaran atau naik 107% jika dibandingkan data tahun sebelumnya.
3: Armada kami yang siap ini ada 3 armada mobil pemadam kebakaran. 2 armada kami tempatkan di Kecamatan Baulan, pusat pelayanan di kota, dan satunya lagi di Kecamatan Dampal Selatan yang melayani 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara. Dan ini tentunya sangat merepotkan kami jika terjadi kebakaran itu di wilayah-wilayah yang jauh dari pelayanan kami. Tentunya kami tidak diam terkait laporan-laporan dari masyarakat kebakaran lahan ini. Kami terus intens berkoordinasi dengan pihak Polres melalui Polsek, Babinsa Tipmas di wilayah desa masing-masing, serta pemerintah kecamatan dan desa.
1: Cuaca panas terik dampak dari iklim El Nino dirasakan masyarakat Tritoli dengan suhu udara antara 29 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara antara 77 hingga 80%. Meskipun di tengah kemarau panjang, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi seperti pada Rabu kemarin, namun tidak merata di semua wilayah.
0: Saudara, aset pemerintah yang tidak termanfaatkan dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, pembangunan aset termasuk yang bersumber dari program pemerintah pusat seharusnya berorientasi pada skala prioritas dan kebutuhan publik. Laporan Susanti Akataba.
4: Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Palu, Profesor Irwan Waris, menyebut aset yang telah dibangun dengan anggaran negara namun tidak digunakan menjadi sumber pemborosan anggaran karena biaya pembangunan telah dikeluarkan sementara manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam merencanakan program pembangunan termasuk menerima program pembangunan dari pemerintah pusat untuk memastikan aset yang dibangun benar-benar dibutuhkan dan memiliki rencana pemanfaatan yang jelas.
5: Jadi kalau banyak aset yang dibangun lalu tidak termanfaatkan, itu artinya perencanaan aset waktu mau dibikin tidak berlangsung baik. Mestinya perencanaannya baik, ada katakanlah semacam visibility study, ya, penelitian yang menunjukkan bahwa aset-aset itu perlu dibangun.
4: Sementara itu, anggota DPRD Tolitoli Jami Yusuf meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata dan mengevaluasi seluruh aset yang terbengkalai. Aset yang sudah terbangun namun belum dimanfaatkan diharapkan segera mendapatkan solusi agar tidak mengalami kerusakan.
6: Bahkan setiap APBD pun ketika kita mau mengesahkan, itu kan mendapatkan evaluasi daripada provinsi. Nah, yeah. Artinya kewenangan provinsi untuk melakukan asistensi, untuk melakukan evaluasi, itu merupakan ruang untuk bagaimana provinsi bisa mengarahkan pemerintah daerah, bisa menekan pemerintah daerah agar aset-aset yang sudah dibangun itu bisa lebih optimal.
4: Jemi juga berharap agar pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah koordinasi agar aset-aset tersebut dapat dimaksimalkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 18.000 penerima dan calon penerima beasiswa Berani Cerdas telah dibayarkan hingga 16 Agustus 2026. Proses pencairan masih berlangsung secara bertahap melalui masing-masing perguruan tinggi. Laporan Alfiansyah.
7: Sebanyak 18.000 penerima dan calon penerima beasiswa Berani Cerdas tercatat sudah melalui proses pembayaran hingga Agustus 2026. Data tersebut berasal dari penerima dan calon penerima yang telah disetorkan Dinas Pendidikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra. Koordinator program Berani Cerdas Cynthia Dewi Mateka mengatakan jumlah tersebut merupakan data terbaru yang diterima pihaknya. Proses pembayaran dilakukan secara bertahap setelah data penerima disampaikan dari Dinas Pendidikan kepada Biro Kesra. Cynthia menjelaskan proses pencairan di masing-masing perguruan tinggi memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat proses pembayaran kepada mahasiswa membutuhkan waktu lebih panjang.
8: Sampai saat ini saya melihat data, ini data dari hari Jumat ya minggu lalu itu sekitar 18.000 sekian penerima dan calon penerima. Iya, jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa selain memang ada beberapa mungkin yang kita hargai ya, mekanisme di perguruan tinggi sehingga mengakibatkan keterlambatan hasil verbal, ada beberapa perguruan tinggi juga yang tidak respon terhadap admin kami saat menghubungi mereka.
7: Cynthia meminta mahasiswa penerima maupun calon penerima beasiswa Berani Cerdas ikut aktif memantau perkembangan pencairan melalui kampus masing-masing. Mahasiswa juga diimbau menyampaikan kepada pihak kampus untuk memastikan proses administrasi dan pencairan beasiswa sudah sampai pada tahap mana.
8: Kami menyampaikan kepada mahasiswa, tolong bantu kami, disampaikan kepada perguruan tingginya sudah sampai di mana proses data yang dikirim oleh tim dasar.
7: Dengan jumlah sekitar 18.000 penerima dan calon penerima yang datanya telah disetorkan hingga 16 Agustus 2026, proses pembayaran beasiswa Berani Cerdas terus berjalan secara bertahap. Mahasiswa diharapkan tetap proaktif berkomunikasi dengan kampus agar perkembangan pencairan dapat diketahui dengan jelas.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolitoli akhirnya mengeluarkan tausiah terkait menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan yang ada di Kabupaten Tolitoli. Tausiah tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan MUI terhadap hajatan dan hiburan yang kerap mempertontonkan aurat kepada khalayak. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
10: Saudara, Pengurus Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Tolitoli, akhirnya mengeluarkan tausiah terkait menjaga nilai-nilai syariat, kesusilaan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan hajatan dan hiburan yang ada di Kabupaten Tolitoli. Tausiah tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Tolitoli, terhadap hajatan dan hiburan yang kerap mempertontonkan aurat kepada khalayak ramai. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolitoli Haji Ustadz Muhammad Palatehan LC saat diwawancara RRI mengungkapkan ada sejumlah landasan sehingga tausiah tersebut dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Tolitoli pada tanggal 14 Agustus 2026. Di antaranya bagaimana menjaga nilai-nilai agama, syariat, budaya dan ketertiban di tengah masyarakat dengan tujuan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tolitoli dalam melaksanakan hajatan di tengah masyarakat karena beberapa pekan terakhir ada sejumlah tokoh masyarakat yang menyampaikan keluhannya kepada MUI terkait hajatan dan hiburan yang dinilai melanggar syariat, sehingga menjadi pertimbangan MUI Kabupaten Tolitoli mengeluarkan tausiah itu agar Kabupaten Tolitoli senantiasa masyarakatnya terus menjaga nilai syariat Islam guna mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Tentu kita sebagai kaum muslimin, tentu acuan kita adalah tentu dengan landasan syariat Islam, yaitu tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Artinya saling memberikan wasiat kepada kesabaran dan saling berwasiat terhadap kebenaran. Kemudian tentu juga kita sesama muslim saling mengingatkan. Tidak hanya mereka, mungkin semua pihak-pihak yang terkait itu dalam pelaksanaan hiburan ini.
10: Menurut Ketua MUI Kabupaten Tolitoli, dengan dikeluarkannya tausiah tersebut diharapkan dapat mencegah hal yang tidak diinginkan bersama, di mana dalam tausiah yang dikeluarkan itu ada sejumlah penekanan oleh MUI Kabupaten Tolitoli. Di antaranya, bagaimana seluruh masyarakat terutama penyelenggara hajatan dan hiburan dapat menaati syariat Islam terutama yang tertuang dalam tausiah tersebut.
11: Disampaikan tentu bagaimana kita menaati aturan-aturan syariat. Dalam tausiah MUI itu sudah jelas hal yang tidak diperbolehkan sebenarnya pada hakikatnya kita sudah ketahui bersama. Itu menampakkan aurat, kemudian tarian erotis, dan hal-hal lainnya yang menyimpang yang dilarang dalam Islam. Ini kita ingin tekankan kembali dalam tausiah dan mengingatkan kembali kaum muslimin mengingatkan selalu apa yang ia lakukan tentu ada konsekuensi dalam pandangan hukum syariat Islam.
10: Untuk itu Ketua MUI Kabupaten Tolitoli ini berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolitoli agar dapat bermuhasabah diri dan melakukan introspeksi diri sehingga apa yang dilakukan terutama dalam hajatan dan bentuk keramaian selalu mengacu pada syariat yang telah ditetapkan sebelumnya.
0: Saudara, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Tolitoli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapannya atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Tolitoli dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Tolitoli, Bapak Suryanto Madi. Baik, dalam mempertahankan prestasi, bagaimana FPTI untuk pertahankan gelar juara pada Pekan Olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang? Silakan Pak Suryanto.
2: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Karena ini merupakan bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak. Yaitu dengan cara karena ini kan atlet setiap 4 tahun, otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah, makanya kami juga di Tolitoli ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, di sinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan otomatis. Nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FPTI itu ya kalau di Panjat Tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadang-kala kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat bergu. Perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull, tapi kalau yang bergu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
12: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porprov nantinya, Pak Suryanto?
2: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan. Terutama tentang ukurannya, ya. Modelnya sama, tapi ukurannya berbeda. Itu kalau ada untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu, yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya, artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran, kita triaut ke Palu. Ya, kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu, WR orang bilang, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau untuk Tolitoli harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasrah, tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum Porprov itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau untuk Boulder Elite itu nggak ada masalah. Saya kira itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini. Karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
12: Terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen Tolitoli?
2: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu malam Minggu setiap bulan itu. Soalnya oke, yang penting itu pun dia pribadi, jangan dia yang lain itu. Seperti itu.
12: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
2: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai
13: tetap anggap sebagai lawan dan jangan pandang enteng artinya meremehkan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan dan fokus, jaga kesehatan dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program Bahasatu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli untuk pagi ini. Dan pastinya salam semangat dari saya Meike Bahtiar yang akan menemani Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Selamat memulai hari Anda pendengar, semoga hari ini apapun yang direncanakan insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Jumat berkah, berkah semuanya. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1 yang ada di dalam kota Toli Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli Toli semuanya. Selamat pagi, salam semangat dari saya Maike Bahtiar untuk pagi yang cerah ini di hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus 2026. Dan pastinya Anda yang baru saja mendengarkan, selamat mendengarkan. Yang sudah sibuk di pasar, di kebun ya, selamat pagi. Tetap semangat.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, pendengar, pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih terus bersama saya, Meike Bachtiar, yang menemani Anda, pendengar, untuk toli-toli pagi ini. Dan yang sudah akan memulai aktivitas di tempat kerjanya, selamat memulai aktivitas dan tetap terus satu hati mendengarkan Pro 1. Awali segala sesuatu dengan doa. Insya Allah yang kita lakukan juga bisa berjalan dengan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, untuk informasi cuaca di ujung telepon kami sudah bersama dengan Mbak Asih dari BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum, Mbak Asih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi, Mbak Asih, bagaimana informasi cuaca untuk Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Mautong? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat datang. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli pada hari Jumat tanggal 10 Agustus. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli cerah dan awan kemudian untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli seperti hujan sore hari. Hampir seluruh wilayah, semua udara bisa mencapai 21 hingga 22 celcius dan cepat mencapai 12 celcius. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Parigi-Mautong, kondisi cuaca cerah ke awan dengan potensi terjadi hujan sore hari di wilayah Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Utara, Parigi Selatan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 celcius dan cepat mencapai 22 celcius. Kemudian untuk mengembang saat awal pemerintahan untuk informasi selanjutnya dapat dan cuaca dan berbagai informasi aplikasi pembentangan atau seperti demikian informasi tentang cuaca sudah sangat khas.
0: Baik, terima kasih Mbak Asih untuk informasi cuaca di pagi ini dan selamat melakukan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca dari BMKG Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

Ya, pendengar, pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang melakukan aktivitas di jalan raya, semoga tetap terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, pendengar. Dan selalu mengontrol kecepatan kendaraan Anda. Yang mau keluar kota, periksa kendaraan, periksa surat-suratnya, pastikan semuanya sudah lengkap dan aman. Dan saya doakan semoga selamat di perjalanan sampai di tujuan. Pendengar, jangan lupa pakai helm ya, dan tentunya tetap berhati-hati di jalan. Halo, apa kabar juga yang ada di Kabupaten Buol semuanya? Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli, pendengar setia Studio Mini RRI Buol. Selamat pagi, semangat pagi. Salam paling bahagia dari saya, Meike Bahtiar.